Terima kasih teman Pro2, kamu masih dengerin Spada, masih bareng aku Ita Saputri ya. Dan seperti biasa, kalau di obrolan Spada itu kita bakal ngobrolin hal-hal yang deket banget sama kehidupan anak muda, tapi kadang justru luput dari perhatian kita. Pagi ini aku mau ajak kamu untuk ngomongin sesuatu yang sebenarnya tuh ada di sekitar kita setiap hari, bahkan mungkin dari kecil udah kita kenal. Apa itu? Budaya lokal. Sekarang kamu mungkin nih kebetulan gitu kan lagi scroll-scroll media sosial, scroll TikTok, Instagram, atau YouTube Short. Kamu bisa nemuin macam-macam tren, ada dance challenge, makanan yang lagi viral, fashion, bahasa gaul, sampai destinasi wisata yang tiba-tiba rame karena masuk FYP. Tapi pernah gak sih kamu menemukan konten tentang budaya lokal dan akhirnya berpikir, ternyata budaya daerah kita seperti ini ya, sekeren itu ya, gitu kan. Misalnya ada kesenian tradisional yang memang dikemas dengan video kekinian, ada kuliner lokal yang dibuat jadi konten, ada anak muda yang mengenakan pakaian adat dengan gaya yang lebih modern, atau bahkan tradisi yang selama ini kita anggap biasa aja, ternyata justru menarik banget ketika diceritakan lewat media sosial. Dan dari sinilah muncul satu pertanyaan menarik. Di tengah derasnya tren yang datang silih berganti, budaya lokal itu masih relevan gak sih untuk anak muda? Atau jangan-jangan kita baru tertarik sama budaya sendiri setelah budaya itu viral dan masuk FYP?

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Kalau kita ngomongin budaya lokal, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan pakaian adat, tarian tradisional, upacara, bahasa daerah, atau kesenian tradisional. Semuanya penting, tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah anak muda masih merasa dekat dengan semua itu? Karena realitanya kehidupan anak muda hari ini juga dipenuhi banyak banget pengaruh dari luar ya. Kita dengar musik dari berbagai negara, ngikutin tren fashion global, nonton film, serial dari berbagai budaya gitu kan. Bahkan bahasa sehari-hari pun itu juga ikutan berkembang. Bukan berarti itu salah, justru pertukaran budaya adalah sesuatu yang wajar. Tapi yang menarik adalah jangan sampai kita justru lebih hafal budaya dari luar dibandingkan budaya yang tumbuh di sekitar kita sendiri. Coba bayangin, kita bisa tahu tren terbaru dari luar negeri itu hanya dalam hitungan jam. Tapi ketika ditanya tentang kesenian tradisional di daerah sendiri, kita masih bilang, wah, nggak tahu atau mungkin kurang tahu gitu kan. Nah, menurut kamu kenapa sih itu bisa terjadi? Apakah memang budaya lokal kurang menarik untuk anak muda, atau sebenarnya cara kita memperkenalkan budayanya yang perlu berubah? Karena bisa jadi masalahnya bukan pada budayanya, mungkin budayanya tetap menarik tapi cara menyampaikannya masih terasa terlalu jauh dari kehidupan anak muda.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

mungkin kita bisa melihat bahwa budaya lokal sebenarnya nggak pernah benar-benar kehilangan tempat ya Taman Perdua. Yang berubah itu adalah cara kita untuk mengenalnya aja. Anak muda hari ini hidup di zaman yang serba cepat, trennya juga datang dan pergi. Apa yang hari ini viral besok bisa aja udah tergantikan dengan tren baru. Tapi budaya itu punya sesuatu yang berbeda. Di dalam budaya itu ada cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai apa yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dan sebagai anak muda, kita gak harus mempertahankan semuanya dengan cara yang sama persis seperti dulu. Kita boleh berinovasi, boleh pakai media sosial, buat konten dengan gaya kita sendiri, terus buat budaya terlihat lebih dekat dengan kehidupan anak muda. Yang penting jangan sampai inovasi membuat kita mulai lupa pada makna dan juga nilai yang ada di balik budaya itu.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jadikan

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Dengar gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Raja, teman terbaik kamu. The UK number one. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tetangga lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena gak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, gak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Oke teman Pro2, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

0: kita.
1: Iya, pengen terspada sepada kayak kita.
0: Iya, makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM Singapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 105,4 FM Taman Pradu. Gak kerasa udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini di Spadaya. Jangan kemana-mana, nanti Santai Singa bakal ditemenin sama Kakak Zaki itu sampai jam 3 sore. Pokoknya dengerin terus Pradu FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
6: Dedi Dukun.
7: Produa FM Singa Raja.
8: Teman terbaik kamu.
7: Info Produa. Produa.
9: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Produa buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya Teman Pro 2, tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun risiko penularan tetap harus diwaspadai. Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, LPP RRI Singaraja melaksanakan kunjungan sosial kepada para pensiunan pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti Kepala LPP RRI Singaraja, Kasubag Tata Usaha, para ketua tim, serta jajaran panitia Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Kunjungan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus RRI Fest 2026. Kepala LPP RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian kepada para pensiunan dan senior RRI Singaraja yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ketua Panitia Nimade Ayu Sundarisasi mengatakan kunjungan sosial bertujuan memberikan dukungan moral, menjaga silaturahmi, serta menghargai jasa para sesepuh dan pensiunan RRI Singaraja. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar insan RRI yang masih aktif dengan para purnabakti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Menro 2 di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke 19 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah, waktu menunjukkan udah hampir siang teman-teman. Jadi gimana pagi tadi? Pagi yang sehat gak? Pagi yang sporty banget gak teman-teman? Semoga iya ya teman-teman. Karena cuacanya dari tadi pagi bagus, oke untuk beraktivitas, olahraga. Wah asik banget sih teman-teman ya. And aku bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu. So stay tune aja. Oh iya, buat kamu yang ingin request lagu sekarang, ayo langsung bawa kita aja di 0811 3991054. Aku tunggu sampai jam 11. Enjoy.

0: lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Produ masih di Santai Siang Produa RRI, singkat aja teman terbaik kamu. Kali ini kita baca dulu nih, pokoknya buat teman Produ yang udah request nih, ada lumayan banyak nih siang hari ini teman Produ. Jadi kita baca satu-satu ya. Kenapa satu-satu? Ya karena kalau barengan susah teman Produ, ya bingung aku nanti. Dari ini yang pertama, 0418 sekian. Siang kak, iya siang juga. Mau request lagunya Senja Sudut Kota Sambil Cipta. Kapan live lagi kak, ditunggu ya. Oh live TikTok maksudnya ya teman Produ ya. Kalau live TikTok kita setiap malam teman Produ, tapi yang jadwal aku lama ini belum live lagi ya. Ditunggu aja teman Produ ya. Setiap malam buat teman Produ yang mungkin lagi santai malam-malam, yang pengen request lagu langsung join aja guys di TikTok RRI Singaraja, RRI underscore Singaraja. Kamu bisa ikutan nimbrung-nimbrung juga, ngobrol sama penyiar yang lagi tugas gitu, yang lagi siaran di jam 9 sampai jam 10. Jadi buat kamu nanti malam bisa ya langsung join aja di live TikTok untuk request-request lagu gitu ya. 0418 ya buat kamu, ditunggu aja. Thank you ya udah request juga. Terus ada lagi mana ini nih ya, 7255 sekian. Siang Pro 2, siang juga. Lagunya Sakura Abadi kak, Diskoria. Tenchu, harus tenchu banget nih ya. Thank you, iya sama-sama. U-nya ada 3 lagi, tenchu. Iya, oke. Apa tadi? Sakura Abadi, Diskoria. Oke, ditunggu ya teman Pro 2 ya. Terus ada, kita kasih 3 dulu deh ya di segmen kali ini. Ada di satu lagi, 1893 sekian. MMG Min, biar semangat jam segini, ditunggu ya. Kawasan Pulau Obi dengerin. Yes, Pulau Obi dengerin. Oh deket sini aja ya teman Pro 2 ya. Thank you buat kamu. MMG, gak tau apa sih kepanjangan MMG teman Pro 2. My man gue ini ya, my man gue nya teman Pro 2 udah ada belum guys? Kalau ada nanti malam bisa kali ya diajak malam mingguan nih. Kalau belum ada ya udah is okay, gak apa-apa. Mending dengerin siaran Pro 2 aja nanti malam ya. Next song, kalau gitu kita sikat ke lagunya apa tadi? Sambil Cipta dengan Senja Sudut Kota.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Hey, this

Yang teman Pro 2 masih di santai siang Pro 2 RRI Singa Raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti. Buat kamu semuanya nih teman Pro 2 aku ya yang baru gabung baru join baru dengerin nih siaran Pro 2. Selamat siang. Aduh, kenapa ini agak ya? Belum makan ya? Mudah sih teman Pro 2 ya. Kalau teman Pro 2 udah makan belum siang hari ini? Karena udah menit ke 16 nih guys, lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang udah santai silakan makan siang dulu teman Pro 2 ya. Mumpung ada yang ngingetin nih teman Pro 2 ya di hari Sabtu. Biasanya doi kamu lagi sibuk, jadi sekarang aku yang ngingetin kamu ya. Jadi silakan makan dulu, setelah itu baru dilanjut aktivitas siang hari ini. Tapi betternya sih istirahat dulu teman Pro 2, karena cuaca juga cukup terik, matahari sedang di atas-atasnya banget. Jadi ya bisalah boci dulu, boci yang ya barang lebih setengah jam, satu jam, baru aktivitas lagi untuk menikmati weekend ini teman Pro 2. Ngomong-ngomong weekend pada kemana sih nanti sore teman Pro 2? Ada agenda gak guys? Bisa kali share-share sama teman Pro 2 ya. Kira-kira ada rekomendasi tempat yang enak yang ngasih kapan nih untuk seputar Singaraja dan sekitarnya, ataupun kemana bepergian kamu nanti sore, bisa juga nih share ke teman Pro 2, langsung bawa kita aja gitu ya. Dan untuk nemenin siang kamu di jam-jam istirahat kali ini di santai siang, masih banyak single koleksi Pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu. So stay tune aja.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget, pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali, bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh, gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke teman Pro 2 masih di santai siang Pro 2 era di Singaraja teman terbaik kamu ya. Kalau kamu pantengin Instagram Pro 2 era Singaraja, kita siang hari ini mau bahas tentang UMKM teman Pro 2 ya. UMKM naik kelas nih, maksudnya apa sih sebenarnya teman Pro 2 ya? Apakah cuma soal untung yang makin besar ya, atau ada hal lain yang jauh lebih penting sebenarnya? Jadi sederhananya teman Pro 2, naik kelas ini artinya bisnis lokal kamu mengalami semacam transformasi lah, tapi total ya, mulai dari yang tadinya dikelola ala kadarnya sederhana, sekarang berubah jadi lebih rapi, terstruktur, juga lebih profesional lagi. Dan banyak pelaku usaha muda ini kalau dari aku lihat dari berbagai referensi sumber juga ya teman Pro 2 ya, mereka terjebak di zona nyaman karena merasa produknya udah laku dan tidak dikembangin, stuck di situ aja. Padahal naik kelas ini bicara soal keberlanjutan bisnis kamu di masa mendatang lah teman Pro 2 ya. Mulai dari legalitas usaha yang jelas, terus perizinannya, pencatatan keuangan yang kepisah dari uang kamu pribadi, jadi jangan dicampur adukan teman Pro 2 ya. Mulai dari apalagi hal-hal yang mungkin lebih urgent lagi ya, terus juga kelayakan standar produk. Jadi bisnis kamu udah beneran siap, ready untuk naik kelas atau masih bertahan di tempat yang sama. Jadi kamu bisa milih tuh, mau mengembangkan potensi atau pilih stuck di sini-sini aja. Jadi PR kamu sekarang di situ, guys.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Ada saatnya dari Wendy, teman Pro 2. Aduh, aku puterin buat kamu siang hari ini. Mungkin buat teman Pro 2, kalau denger kalimat ada saatnya nanti, ya, itu banyak sudut pandang teman Pro 2. Beda-beda teman Pro 2 mengartikannya, ya. Kalau kita bahas tentang UMKM naik kelas tadi, kalau kita hubungin sama lagunya tadi, tunggu saatnya nanti, pasti ada masa jayanya kita untuk bisa berkembang dengan produk yang kita miliki, ya teman Pro 2, ya. Jadi salah satu indikator paling terlihat, guys, saat UMKM kamu ini mulai naik kelas, yaitu dari segi tampilan dan juga pemasarannya. Jadi zaman sekarang produk bagus aja nggak cukup, guys, kalau visualnya nggak menarik perhatian. Setuju nggak sih? Kalau aku setuju banget. Jadi anak-anak muda pengusaha lokal zaman now ini udah makin sadar, ya, pentingnya branding. Itu nomor satu, tetap branding, guys. Mulai dari pemilihan logo produknya, terus warna kemasan yang cantik, estetik, sampai ini pembawaan, storytelling. Kalau mereka lagi promo, ini bikin orang penasaran juga. Jadi gak cuma dari luar, ya, pemasarannya juga udah gak lagi mengandalkan cara-cara yang jadul, konvensional. Udah banyak mereka memanfaatkan medsos secara maksimal, keren-keren banget. Apalagi sekarang udah dibantu sama AI, jadi harus pinter-pinter juga, ya, biar gak kelihatan AI banget. Gimana sih teman Pro 2, ya, tapi tetap untuk bantu tipis-tipis oke lah gitu, ya. Mulai dari masuk marketplace-nya kayak gimana, sampai rajin bikin konten kreatif buat ini apa namanya, menjangkau pasar yang lebih luas. Kalau kita lihat produk-produk mungkin di medsos, di TikTok, di Instagram, ataupun dimanapun itu teman Pro 2, ya, kalau mereka promosi produknya tuh oke-oke dan gak expect teman Pro 2, ya. Mungkin sebagai contoh deh, awalnya menyajikan film, potongan film dijelasin awal, terus kita sebagai audiens udah masuk ke filmnya, tiba-tiba di belakangnya mereka promosi usaha. Nah itu kadang bikin kesel sih teman Pro 2, ya, tapi itulah salah satu trik-trik oke zaman sekarang yang bikin minat apa ya, audiens itu tertarik untuk ngecek, minimal ngecek. Terus juga mungkin kalau tertarik rumahnya deket dari tempat usaha kamu, mungkin bisa datang juga. Nah itu salah satu trik-trik oke juga yang bisa dipakai gitu, ya, guys, ya. Jadi ketika produk kamu punya tampilan yang menjual dan juga pemasaran yang memang tepat sasaran, nah di situ, guys, nilai jual bisnis kamu juga bisa langsung naik lebih signifikan.

outfit udah bagus. Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD. Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.

Ya, setupan Pro 2. Jadi tujuan akhir dari UMKM yang sukses naik kelas itu perluasan jangkauan pasar, teman Pro 2. Jadi ketika kamu punya produk nih ya, udah punya izin resmi, terus kemasan yang standar dan manajemen

0: yang rapi, itu pintu kolaborasi dan juga akses permodalan bakal terus terbuka lebar. Harapannya kayak gitu, teman Pro 2. Jadi usaha kamu nggak cuma dikenal di lingkungan sekitar aja atau tingkat daerah kamu aja, tapi punya potensi besar untuk tembus pasar nasional, bahkan kalau bisa ekspor, teman Pro 2 ya. Jadi menjadikan, kalau kita lihat dari pembahasan kita siang hari ini guys ya, UMKM naik kelas itu emang butuh proses, terus juga kuncinya di sini guys, disiplin. Dan juga kamu harus berani untuk terus belajar hal-hal baru. Jadi buat kamu para pengusaha muda nih guys ya, jangan pernah istilahnya ragu buat mulai merapikan bisnis kamu dari berbagai hal-hal kecil hari ini gitu ya. Pokoknya kita buktikan kalau produk lokal karya anak bangsa siap jadi pemain utama dan berdaya saing tinggi di negeri kita sendiri.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, Santai Siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Jakarta Hybrid Race yang bakal digelar 11 sampai 13 September 2026 nanti. Di mana? Di Jakarta International Convention Center. Jadi buat kampung yang pengen ke sana masih ada waktu, teman Pro 2, karena sekarang masih tanggal 22 dan acara ini digelar di 11 sampai 13 September nanti ya. Dan event ini teman Pro 2 ditargetkan ini diikuti lebih dari 2000 peserta, mulai dari pelari, penggemar gym, terus juga masyarakat umum, bisa semua guys. Jadi bukan cuma buat atlet profesional aja, tapi juga bisa jadi ruang buat siapa aja yang mau coba tantangan olahraga baru, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka olahraga dengan suasana kompetitif tapi tetap fun, tetap seru, event ini boleh banget masuk daftar pantauan kamu.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Yo, teman Pro 2, kita lanjut ke kabar dunia basket sekarang ya. DPP Perbasi ini udah manggil guys 8 pemain timnas basket 3x3 putra yang untuk persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Tapi dari 8 pemain itu nanti cuma 4 yang bakal berangkat ke Jepang, teman Pro 2. Artinya sekarang semua pemain masih harus saling bersaing ya, dan juga nunjukin performa terbaik mereka tentunya untuk dapetin tempat di skuad utama gitu, teman Pro 2. Nah, para pemain ini sebelumnya juga udah ikut persiapan FIBA 3x3 Challenger Batam. Timnas 3x3 putra sendiri akan diasuh Nico Donda ya, dan masih punya waktu untuk ya mematangkan tim sebelum Asian Games nanti, teman Pro 2. Mereka juga dijadwalkan, teman Pro 2, tampil di dua ajang challenge di Kaohsiung dan juga Aichi di September dan Oktober nanti. Jadi menarik nih buat kita lihat siapa aja yang akhirnya bisa mengamankan 4 tempat untuk tampil di Asian Games nanti.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: di Jondol.
1: Ya.
2: Yos, teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku masih punya satu info olahraga lagi, teman Pro 2. Kali ini buat kamu yang ngikutin MotoGP, ada kabar dari Johan Zarco yang pastinya cukup menarik gitu ya. Jadi pembalap LCR Honda ini guys menargetkan balik lagi alias comeback di MotoGP Aragon yang berlangsung 28 sampai 30 Agustus 2026 nanti. Tapi tentunya Zarco masih harus melewati pemeriksaan medis ya sebelum benar-benar dinyatakan boleh kembali ke lintasan balap, teman Pro 2 ya. Kalau kamu belum tahu, sebelumnya Zarco ini mengalami kecelakaan di MotoGP Catalunya di Mei lalu yang membuatnya harus menjalani proses pemulihan cedera, teman Pro 2. Dan kabar baiknya, kondisi Bang Johan Zarco ini guys terus menunjukkan perkembangan yang bagus ya, positif. Dia udah mulai meningkatkan latihan pakai motor super motor dari Honda CBR 1000RR ya, untuk balikin kondisi fisik serta daya tahannya juga. Jadi selama pemulihan Zarco udah melewatkan 6 seri Grand Prix, teman Pro 2. Dia pun bilang kalau katanya rindu ya, kangen ya sama tim, rindu balapan, kebut-kebutan dan suasana pedok juga. Jadi kalau pemeriksaannya medisnya berjalan lancar ya, teman Pro 2, kita bisa lihat lagi Johan Zarco beraksi di atas MotoGP di Aragon. Let's see guys.

tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Kami dari JKT48. Dengarin terus RRI Pro 2 FM.
5: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan RRI.

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar di hari Sabtu siang ini teman Pro 2? Semoga lagi santai, santainya makin nyaman. Yang lagi jalan-jalan perjalanannya aman, dan yang lagi sibuk semoga tetap sempat nyempetin buat dengerin musik favorit kamu bareng aku Ita Saputri. Karena seperti biasa setiap Sabtu jam 2 siang kita bakal ngobrolin satu hal yang gak pernah jauh dari kehidupan anak muda, yaitu musik. Yes, ini dia waktunya Indonesia Chart Top 20, 20 lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini. Nah, kalau kamu selama seminggu ini punya lagu yang terus muter di kepala, lagu yang selalu masuk playlist, atau bahkan lagu yang tiap denger intronya aja langsung auto ikutan nyanyi, bisa jadi lagu itu ada di sini. Kira-kira siapa ya yang berhasil bertahan di posisi puncak minggu ini? Lagu favorit kamu naik atau malah harus rela geser dulu? Wah, daripada cuma nebak-nebakan, mending langsung aja yuk kita mulai. Ini dia Indonesia Chart Top 20 bareng aku Ita Saputri.

Ada satu momen yang agak berat nih teman Pro 2, karena setiap minggu gak semua lagu bisa terus bertahan di 20 besar. Ada waktunya harus turun dari chart dan memberikan ruang buat lagu-lagu lain yang datang membawa kejutan. Dan minggu ini, Wijaya 80 bareng Sal Priadi dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang harus ngucapin selamat tinggal dari Indonesia Chart Top 20. Terima kasih ya sudah pernah jadi bagian dari persaingan 20 besar minggu-minggu sebelumnya. Tapi yang harus kamu ingat, out of chart bukan berarti selesai didengarkan ya. Kalau kamu masih suka, lagunya masih bisa kamu request di ajang request kita.

Kita masuk di posisi 19, ada Salma Salsabil lewat lagunya Hachu. Lagu ini kerasa deket banget sama keseharian kita sebagai anak muda ya teman Pro 2, terutama buat kamu yang lagi sibuk dengan rutinitas kerja, ngejar target sambil tetap berusaha ngejar mimpi. Karena di balik aktivitas perkotaan yang kelihatannya biasa aja, ada banyak cerita tentang lelah, tekanan, dan perjuangan yang mungkin gak selalu kelihatan. Dan minggu ini Hachu masih berhasil mempertahankan posisinya di nomor 19. Ya betul, masih bertahan. Tapi pertanyaannya, minggu depan bakal tetap di sini, bakal naik atau justru harus turun nih teman Pro 2?

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini, Teman Pro 2 di minggu lalu masih ada di posisi 14. Tapi minggu ini seketika dari Rizwan Fadila, RN Boys dan juga Mahlini turun 2 posisi ke nomor 16. Lagu ini sih ngangkat cerita yang mungkin familiar banget buat kamu, tentang seseorang yang awalnya masih ragu sama perasaannya sendiri, tapi semakin dijalanin semakin sadar kalau ternyata ini tuh cinta. Mulai dari rasa penasaran, deg-degan tiap ada kabar dari dia, sampai momen ketika kita sendiri bingung, ini sebenarnya aku suka atau cuma penasaran aja ya. Nah, perasaan-perasaan sederhana seperti itu yang coba dibawa lewat seketika. Ya, walaupun harus turun 2 posisi ya Teman Pro 2, tapi seenggaknya masih bertahan di 20 besar. Kira-kira minggu depan bisa balik naik lagi gak ya? Kita dengerin dulu yuk. Ini dia Rizwan Fadila, RN Boys dan Mahalini, Seketika.

Mama Berdua kali ini ada wajah baru yang berhasil masuk ke 20 besar dan ada di posisi 14. Yes, new entry minggu ini datang dari Barsena Bestandi lewat lagunya Jalan Tengah. Kalau kamu pernah ada di fase sebuah hubungan yang lagi gak baik-baik aja, tapi di dalam hati masih ada keinginan buat mempertahankan, lagu ini kayaknya bakal kerasa deket banget ya teman Berdua. Jalan Tengah ini bukan sekedar cerita tentang hubungan yang lagi retak, tapi lebih kepada usaha untuk mencari jalan, mempertahankan sesuatu yang masih dianggap berharga dan gak gampang menyerah hanya karena asumsi atau omongan orang lain. Dengan aransemen yang lebih intim dan vokal Barsena yang hangat, lagu ini tuh ngebawa suasana yang penuh perenungan loh ya, tentang hubungan yang mungkin lagi ada di ujung tapi ternyata masih ada ruang untuk berharap. Langsung aja, ini dia new entry kita minggu ini, Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.

Ada Shalom Seven dengan sederhana, dan minggu ini justru ada kabar baik ya. Kalau minggu lalu masih ada di nomor 13, sekarang naik satu posisi ke nomor 12. Lewat sederhana, Shalom Seven ngajak kita sebagai pendengar itu untuk berhenti sebentar, melakukan refleksi diri di tengah kehidupan yang makin ramai dan serba cepat. Kadang kita tuh terlalu sibuk loh ya untuk ngejar banyak hal sampai lupa bahwa kebahagiaan itu juga bisa datang dari sesuatu yang sederhana. Dan setelah lebih dari 30 tahun berkarya, Shalom Seven masih menunjukkan kalau musik itu tetap bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Satu posisi berhasil diamankan minggu ini, kira-kira sederhana bakal terus naik dan mendekati 10 besar gak ya? Kita lihat aja deh perjalanannya minggu depan.

Wah, kita sudah masuk di 10 besar teman Pro 2. Dan di posisi 10 minggu ini ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Tapi ada kejutan. Kalau minggu lalu lagu ini masih bertengger di nomor 5, minggu ini harus turun cukup jauh ya ke posisi 10. Persaingannya memang nggak pernah santai di 10 besar. Satu minggu bisa bertahan, minggu berikutnya bisa langsung digeser sama lagu lain yang juga lagi kuat-kuatnya. Tapi yang jelas Gurun Hujan ini masih berhasil bertahan di jajaran 10 besar. Kira-kira minggu depan gimana ya? Apakah bakal comeback lagi, naik lagi posisinya, atau justru harus kembali kasih ruang buat lagu lain? Kita dengerin dulu deh, ini dia Juicy Lucy, Gurun Hujan di posisi 10.

Ini dia salah satu kejutan paling menarik minggu ini teman Pro 2. Baru satu minggu masuk ke persaingan Indonesia Chart Top 20. Salah dari Good Morning Everyone dan juga Firsa Besari langsung bikin lompatan yang gak main-main. Minggu lalu masih ada di posisi 13 dan sekarang sudah ada di nomor 7. Artinya dalam waktu cuma seminggu lagunya berhasil naik 6 posisi ya teman Pro 2. Wah kalau baru seminggu aja udah bisa naik sejauh ini, kira-kira minggu depan bakal berhenti di sini atau malah terus ngegas menuju puncak? Bisa jadi juara, bisa jadi ya. Kita buktiin perjalanannya minggu depan ya.

Indonesia Chart Top 20 dan kita sudah sampai di posisi 5. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Seperti yang kamu tahu, kalau minggu lalu lagunya ini masih nikmatin posisi paling atas alias sebagai juara. Tapi minggu ini ternyata persaingannya semakin ketat dan Jagat Rasa harus rela turun cukup jauh ke nomor 5. Tapi dari nomor 1 ke nomor 5 bukan berarti selesai. Masih ada kesempatan Samuel untuk kembali merebut posisi puncak di minggu-minggu berikutnya. Apakah ini cuma penurunan sementara sebelum comeback? Atau bakal ada lagu lain lagi yang terus menguasai persaingan? Kita lihat aja ya. Kau

Well, minggu lalu masih ada di nomor 4 teman pro 2, tapi minggu ini langsung bikin lompatan 2 posisi ke nomor 2. Lagu yang memang punya karakter berani, centil, dan penuh percaya diri. Ceritanya tentang seseorang yang terang-terangan nunjukin ketertarikannya kepada orang yang disukai. Bahkan ada sedikit sesi posesif gitu ya, yang dibalut humor dan rasa percaya diri. Tapi bukan cuma soal aku mau kamu, main-main gue ini juga membawa energi self love, tentang berani nunjukin value diri dan gak malu untuk ungkapin perasaan. Nah, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Dari nomor 2, apakah Naikila bakal berhasil merebut posisi juara di minggu depan? Kita lihat nanti, dan sepertinya bentar lagi kita bakal tahu siapa juara kita untuk minggu ini. Tapi sabar dulu, sebelum aku kasih tahu, aku bakal recap dulu ya, dari posisi 20 ke posisi 2.

0: Di posisi 20 ada Gea Indrawari dengan 1000 kali, 19 Salma Salsabil Hachu, 18 Raim Laude Dunia Yang Nanti, 17 Adrian Khalif 2001 kali, 16 ada Rizwan Fadila RN Boys dan juga Mahalini dengan Seketika, 15 Raim Laude Bersenja Gurau. Sebagai new entry di posisi 14 ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah, 13 Bara Suara Sementara, 12 Shilon Seven Sederhana, 11 The Overtones Makhluk Cahaya, 10 Jusulisi dengan Gurun Hujan. Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman ada di posisi 9, Tulus Teh Hijau 8, Good Morning Everyone bareng Firsa Bersari dengan Salah ada di posisi 7, Idgit Taf Masih Ada Cahaya 6, Samuel Cipta Jagat Rasa 5, Rio Lakshad featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati ada di posisi 4, Akbar Calai dan Mingse Astaga Bercanda ada di posisi 3, dan Naikilah My Main Gue ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas sekali puncak satu pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia Chart Top 20.

Yay, congratulations untuk Raim Laode dengan lagunya Ikro. Yang menarik teman Pro 2, lagu ini tuh baru 5 minggu tapi sudah berhasil mencapai posisi paling tinggi. Wah, gak main-main. Selamat ya buat Raim. Lewat Ikro ini, Raim sebenarnya ngajak kita untuk melihat kepada diri kita sendiri. Di tengah luas dan juga megahnya alam semesta, manusia sebenarnya begitu kecil, tapi seringkali kita masih terjebak dalam kesombongan dan terlalu sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya gak kekal. Lagu ini juga bawa pesan tentang mencari makna kehidupan, menemukan bimbingan, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati itu gak harus selalu dicari jauh di masa depan. Karena pada akhirnya, waktu yang sedang kita jalani hari ini adalah sesuatu yang gak bisa kita ulang lagi. Sekali lagi, selamat buat Raim dan juga buat kamu yang udah rajin request lagu ini tiap hari. Terima kasih buat yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia, dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM Singaraja.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info

pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Imade Suparme, mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya, tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun risiko penularan terhadap virus tetap harus diwaspadai. Info selanjutnya, teman Pro 2, LPP RRI Singaraja melaksanakan kunjungan sosial kepada para pensiunan Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti Kepala LPP RRI Singaraja, Kasubag Tata Usaha, para ketua tim, serta jajaran panitia Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026. Info terakhir, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat sistem distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban angkutan logistik di jalur darat Bali. Oke, teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saat bersama aku Wira. Saat lagi kamu akan bergabung dengan International Cup Top 20 lokal yang dipandu oleh Iren. Stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai, halo teman Pro 2, selamat sore. Apa kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, dan tentunya bahagia, dan pastinya lagi dengerin Pro 2 RRI Singaraja dan nungguin International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Irene Amora. Well, teman Pro 2, sebelum kamu tahu posisi 20 sampai 1 tentunya atau jawara kita di International Chart Top 20, I should say harus ada satu single yang out of chart minggu ini. This is single yang tentunya mewarnai hari-hari kita selama pra yang namanya Piala Dunia sampai ya after Piala Dunia ya. So this is my favorite song actually teman Pro 2, karena kenapa? Ini tuh bisa membuat aku semangat dan emang ya kayak pengen joget aja gitu bawahnya kalau denger ini ya. Siapa lagi kalau bukan harus out of chart, sayang banget ya teman Pro 2. Dari Shakira x Burna Boy dengan Die-Die-nya. Oh, sedih banget deh aku teman Pro 2. Secara kan ini lagunya asik banget dan bahkan banyak banget challenge ya, untuk dance challenge daripada single ini. Tapi ya gak apa-apa sih teman Pro 2, meskipun harus out of chart, kamu masih bisa request single ini di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Alright, kita langsung move aja ke posisi ke-20 untuk minggu ini. Masih sama kayak minggu lalu ya, lagu ini masih diisi oleh girl group ya, yang tentunya menjadi bagian dari mini album ketiga yang berjudul Deadline. Dan ini dirilis tentunya ditulis juga langsung ya oleh mereka, yang tentunya melibatkan juga musisi global seperti Chris Martin dari Coldplay, Circuit, Henry Ward, dan Danny Jones. So 20 Blackpink dengan Go.

0: Alright teman Pro 2, this is Madonna, bring your love with ring Sabrina di posisi ke-18. Nah, lagu ini emang jadi single utama ya dari album studio terbaru Madonna Confessions 2 atau Confessions 2. Okay, kita ke 17 aja yuk. This is single from Lady Gaga featuring Doechii ya, yang tentunya berjudul Runaway, yang menjadi bagian dari soundtrack film Devil Wears Prada 2, dan juga ini single yang masih bertahan di posisi 17. Aduh, ini jadi dari posisi 20, 19, 18, 17 ya. Ini masih diisi dengan lagu yang sama. So please welcome Lady Gaga and Doechii, Runaway.
1: Number 17.
2: No matter what, no matter what.

0: siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Udah siap belum? Ya, ternyata aku juga belum siap sebenarnya karena Nuna harus turun ya teman Pro 2 ke posisi 15 minggu ini. Sedih banget. Padahal beberapa kali dia kan jadi juara ya. Berapa minggu lalu ya, dan sekarang posisinya dari posisi 11 minggu lalu sekarang harus puas nih ada di posisi ke-15. Enggak apa-apa ya, yang penting nanti bakal ada juga single Nuna yang terbaru dan itu naik peringkat banget, terjunnya lumayan tinggi.

0: Yaps, teman berdua. This is Henry Moody dengan Miss You. Aduh, ini terjun payung juga ya. Dari posisi 6, sekarang 11 minggu ini ya. Padahal lagu ini kan ceritanya tentang cinta, jarak dan rasa rindu mendalam dalam hubungan jarak jauh. LDR-an, aduh, jadinya menjauh di dia ya. Ya udah, tapi gak apa-apa sih, teman berdua. Aku mau langsung ke 10 ya. This is ada satu single lah dari Benson Boone dengan The Time of My Life yang tentunya dirilis 25 Juni 2026 lalu, bertepatan nih sama ulang tahunnya ke-24. Lagu ini sebenarnya balada pop rock melankolis tentang momen indah hidup yang terasa hampa karena orang tersayang sudah gak ada di sisi. Aduh. Ya udah teman berdua, this is number 10, Benson Boone, The Time of My Life.
1: Number 10.

0: Number 8.
1: Yes,

0: Wah, teman pro 2 Charlie XCX ya, dengan SS26-nya harus naik ya. Ini kabar bagus, naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu, sekarang jadi 7. Yeay. Lagu ini bentuk satir dari kekacauan dunia atau fashion yang menggambarkan masa depan distopian di mana dunia digambarkan berakhir pada musim spring atau summer 2026. So that's why judulnya SS26 ya. So teman pro 2, kita puas dulu ya untuk naik 2 peringkat dari Charlie XCX. Kalau yang satu ini puas banget dong ya, karena minggu lalu ada di posisi ke-14, sekarang langsung ada di posisi ke-6. So ini dia teman pro 2 yang tadi aku ngomongin ya, yakni ada single dari Nona dengan Hongnya. Ini unik banget ya, jadi ada suara-suara klakson angkot dan telolet ya, telolet ini khas jalanan Indonesia. Biasa kalau Nona ini kan tentunya mengangkat budaya-budaya Indonesia ya, karena bangga dia ya untuk diperkenalkan ke internasional. So this is Nona dengan Hong di posisi ke-6.
1: Number 6.

Alright teman Pro 2, udah di runner up kita. This is Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ya, yang tentunya naik satu peringkat aja dari posisi ketiga minggu lalu. Tahu gak sih teman Pro 2, lagu ini kan tentunya ada di album barunya Petal. Dan Ariana ini memilih untuk mengawali era terbarunya dengan merilis single Hate That I Made You Love Me, ya, 29 Mei 2026 lalu. Dan lagu ini memang resmi, album Petal ini resmi jadi kelanjutan dari Eternal Sunshine yang dirilis tahun 2024 lalu. Banyak banget sebenarnya fansnya yang nungguin gitu ya. Dan tentunya lagu ini mengungkapkan penyesalan atas suatu hubungan sekaligus mencerminkan perasaan yang emosional. Okay, teman Pro 2, sudah di runner up aja ya, harus puas dulu karena aku bakal ngumumin jawara kita minggu ini. Tapi sabar dulu teman Pro 2, karena kenapa? Karena aku bakal recap dulu ya dari posisi ke 20 sampai 2 untuk minggu ini di International Chart Top 20.

20 Blackpink Go, 19 BTS Swim, 18 Madonna Bring Your Love featuring Sabrina, 17 Lady Gaga Doechii Runaway, 16 Dave Rain Dance featuring Tom, 15 Nona Rollerblade, 14 Aespa Kiss and Tell, 13 Animal Lisa Bad Angel, 12 Hearts to Hearts Lemon Tag, 11 Henry Moody Miss You, 10 Benson Boone The Time of My Life, 9 DJ Goja, Jason Derulo X Melody Mexico, 8 Lisa Anita Remind FIFA Sound Goals, 7 Charlie XCX SS26, 6 Nona Hong, 5 Taylor Swift I Know It I Know You, 4 Aespa Lemonade featuring Becky G, 3 Baby Monster Chum, 2 Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Yeay, udah ya teman Pro 2, aku udah recap dari 20 sampai 2 dan kamu udah tahu jawabannya. Jawaban untuk dari 20 sampai 2. Tapi untuk jawara kita siapa ya teman Pro 2? Nah, jawara kita adalah single yang dirilis 22 Mei 2026 yang beraliran indie rock dan pop lambat ini diproduksi oleh Dan Negro. Tentunya di bawah label Given Records ya, serta menjadi bagian dari album ketiga miliknya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Okay, siapakah dia teman Pro 2? So, aku akan umumin dari hitungan 1999 998. Ya udah, that's right teman Pro 2, Olivia Rodrigo dengan The Cure. Yeay. Naik satu peringkat sih, lumayan banget sih teman Pro 2. Secara minggu lalu ada di posisi kedua dan jadi jawara kita minggu ini. Gimana? Udah puas belum? Kalau belum, teman Pro 2 rajin request ya di ajang request Pro 2 RRI Singaraja. Karena request sekarang juga makin seru ya, secara setiap request time ya di malam hari itu kamu juga bisa kenalan, ngobrol seru bareng host-host kece antara Zaki, Wira dan juga Gigi kan ya. Kamu bisa ngobrol-ngobrol tuh, tahu wajah-wajah mereka yang ganteng-ganteng itu kan. Ya udah, makanya rajin request di ajang request Pro 2 RRI Singaraja, di Pro 2 Hitlist juga bisa ya, di Santai Siang jam 10 Wita. Jadi kamu harus rajin pantengin juga sosial media kita. Kenapa? Biar tahu informasi-informasi terupdate di RRI Singaraja tentunya. So, aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you next week.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

0: kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Ini berlalu, pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, ini udah pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Berarti seperti biasa di hari Sabtu ya, ada pembinaan Bahasa Bali. Kali ini akan diisi dari Kecamatan Buleleng dengan pengenter ada Nyoman Dewi Supartini, ada Iputu Satria Wiradarma, dan Luhput Kartini Remediantari gitu. Untuk waktunya dipersilakan.
1: Baik, terima kasih. Matur suk sumedahat niki majeng dane penyiar untuk galah sane ketiber yang pedewekan titiang. Ring rahina mangkin titiang pinake penyuluh bahasa Bali kesarangin sematon titiang ring Kecamatan Buleleng. Pacang maktayang daging materi, indik darma caruban tetamian lingsir ring filosofi raragi Bali utawi tradisional. Ingge sedurung lantur titiang pacang nyih nayang angge dumun, wastan titiang newe Luh Kartini Rema Diantari pinake penyuluh bahasa Bali sane poleh Amongan ring Kelurahan Kaliuntu. Wenten sematon titiang Putu Satria Wiradarma sane pinake penyuluh bahasa Bali poleh Amongan ring Kelurahan Kampung Baru, lan Nyoman Dewi Supartini sane pinake penyuluh bahasa Bali sane poleh Amongan ring Desa Anturan. Inggih sedurung ngelantur ke materi titiang pacang latarang akidik indik materi sane pacang ke sobiahang rahinane mangkin, sane ka pertama nike indik darma caruban, sane ka ping kalih nike indik filosofi raragi utawi base sane wenten ring lontar darma caruban, lan sane ka ping tiga saihan raragi utawi base manut filosofi lontar darma caruban. Selantur nyani silih tunggil imbe tata cara mekarya ajengan manut lontar darma caruban lan saneka penguntat pemuput. Ingge sampun api nike ide dane para pamiarse sarang sami pasti ke sampun uning utawi miragi darma caruban punike. Malih jebos sejangkep nyane pacang ketelatarang oleh semeton titiang. Ingge seksumadursang.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Inggih, suksema antuk gala sane ketiba ring perewakan titiang. Sade bangkin titiang jagin latarang indik tegas dharma caruban lan filosofi raragi sane wenten ring lontar dharma caruban. Bali nenten wantah kaloktah pinake pulau dewate sane asri tur ngulangunin indik palemahan. Seni lan budaya nyani, nanging taler pinake genah metunyane tetamian ajeng-ajengan. Ring ajeng-ajengan sane kaloktah ring hidangan tradisional Bali inggih punika pemargen cerita, aroma lan filosofi sane ngewentuk paiketan ring manusia, palemahan, milah lan spiritual. Antuk ajeng-ajengan, krama Baline nyinayang tatwa utawi nilai-nilai kehidupan, persembahan lan keharmonisan ring makudang-kudang generasi. Ring ras, cita rasa lan tata cara mekari ajengan punika, sanikas wenten naskah-naskah kuna pinake ageman utawi sumber lan pedoman indek mekari ajeng-ajengan punika. Sile sinunggal nyane inggih punika lontar dharma caruban. Dharma caruban punika mawet saking krune dharma miwah caruban.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

Inggih para pemirsa sarang sami, sane mangkin titiang pacang ngelanturang akidik indik lontar dharma caruban puniki. Nah hareng lontar dharma caruban wenten sane kewastanin sadrase. Ajengan kekepah nike dados nenem rase. Inggih punika saneka pertama nike wenten dharma wiku. Dharma wiku inggih punika ajengan sane medwi rase lawane utawi pakeh merupa urap mewarna putih. Biasane ajengan puniki kesobiahang anggen sarana upacara lan para wiku utawi orang suci. Sane kaping kalih wenten sane kuwastanin bima krode. Bima krode inggih punika ajengan sane medwi rase ketuke utawi lalah merupa lalah lawar bang utawi barak. Ajengan puniki ketujuang oleh keajeng sajabaning para wiku. Sane kaping tiga nike wenten jayeng satru. Inggih punika ajengan sane medwi rase kesaya utawi sepet. Sane merupa gegecok utawi penyon mewarna kuning. Ajengan puniki kesobiahang anggen sarana upacara lan para wiku. Ngelantur wenten sane kewastanin gagar mayang. Gagar mayang inggih punika ajengan sane medwi rase tikte utawi pait, sane merupa ajengan madon mewarna gadang. Ajengan puniki kesobiahang anggen sarana upacara lan parawiku. Ngelantur wentan sane kewastane nyunyur manis. Nyunyur manis puniki ajengan sane medwi rase madure utawi manis, sane merupa ajengan campur mewarna berumbun. Ajengan puniki kesobehang anggen sarana upacara lan keajeng sarang sami sajabaning para wiku. Nah sane kaping untat wenten sane kewastanin galang kangin. Inggih punika ajengan sane medwi rase amble utawi masem merupa penyon kekaryanin saking blimbing sane keiris tipis tur lebeng mecampuh ulam alus sane sampun lebeng tur kuah kalas. Ajengan puniki dados kesobiahang anggen sarana upacara lan parawiku. Sane mangkin pacang kelanturang malih indik saihan raragi utawi base manut filosofi lontar dharma caruban. Sane ka pertama nike wenten base genep. Inggih punika reracikan rempah tuh lan besek sane kehalusang. Ngelantur wenter empon-empon utama. Sane romasuk irike wenten kencur utawi cekuh lan kunyit utawi kunir. Sane pina kecihne manifestasi arah lan elemen kekuatan. Sane kaping tiga wenten rempah aromatik. Sane romasuk ring rempah aromatik puniki minekadi isen, jahe, lan seri. Sane keanggen ngilangang bon. Besi api punika. Nah ngelantur wenten penguat rasa tradisional niki wenten sere lan uyah. Nah base genep pinake perlambang saking keharmonisan suang-suang medwe fungsi lan simbol yening makesami sampun kecampur pacang ngicinin kewentenan rasa. Nah sane mangkin ngelantur sapunapi tate care risa jeroning irage makarya base genep. Nah, risa jeroning irage makarya base genep puniki wenten tata cara utawi aturan. Inggih punika, saneka pertama keambil nike kesune cekuh, ngelantur bawang jahe, wau bungkilan, sekadi isen, jahe kunyit lan wangenan, sekadi jinten, pale, mice, ketumbah, tingkih. Nah, akehnya ini nike nganutin ugar-ugar sekadi ringsor. Saneka pertama nike bawang lan kesune nike perbandingannya ini 2:1. Usan punika cekuh lan isen 1:4. Nah, sane kaping tiga wenten isen lan kunyit. Nike perbandingannya ini 2:1. Lan ngelantur dagingin jahe lan se ring base genep punika. Nike indik sadrase sane wenten ring lontar dharma caruban. Malih jebos pacang kelanturang oleh semeton titiang. Sane makin mejanggelan dumun aja bos wenten gegendingan.

0: Inggih hidatane para semeton pamirsa RRI Pro 2 Singaraja FM. Sering mangkin ditia Iputu Satria Wiradharma pacang lanturang indik pahan materi sane keping 4 inggih punike silih tunggil imbe tata cara mekarya ajengan manut lontar dharma caruban. Jadi salah satu contoh masakan yang diambil dari naskah lontar dharma caruban. Silih tunggil ajengan sane wenten ring lontar dharma caruban sane nganggen bahasa utama merupa bawang, kesune, kunyit, cekuh, isen, jahe, sere lan serai inggih punika B siap betutu utawi betutu ayam. Betutu ayam pinake ajengan sane sampun kelokah irikiring Bali. Sekadi sane sampun ke surat ring lontar dharma caruban sane mesimpen ring gedung Kertia Singaraja inggih punika merupa salinan pinake turunan lontar saking pengastulan sane keketik oleh Igede Suparne lan sampun keturekse oleh I Gusti Bagus Sudiaste SMSP punika wenten ring nomor registrasi 3 Romawi C326.5. Ritat kale mekarya ajengan betutu ayam iriki ring lontar punika sampun keteletarang tata cara mekarya ajengan punika. Nah, punika titiang unggahan indek pahan daging lontar punika keambil indek mekarya ayam utawi betutu ayam. Nah, puniki wenten ring daging lontar punika nganggen bahasa Kawi. Daging nyanis kadi puniki. Betutu ayam, ra, kemiri, bawang petak, pade ginoreng sang, jinten, lenge, jeroanie, binesah, linolohaken lan reragi kabeh ring dalemannya guling dan agering ragi separe wedok ning jabe lengannya ring jabe aje seru gagadon aranie ra bawang bang bawang petak jahe kemiri pade sinisir sang jinten antige jeruk daging sinesep dan albat lengepati getih tinum kinele aningau genah hakene. Nah sekali punike daging lontarnya ni yening ring ale bahasa Bali punike sekali puniki betutu ayam ra. Nah ingi punike mekarya betutu ayam ra nike singkatan dari reragi utawi basa utawi bumbunyas. Bumbunya seperti tingkeh lan kesune ginoreng kering. Jadi tingkeh dan kesune itu digoreng kering. Jinten lenge ring jeroan utawi ring tengah ayame keengsep. Nah ini ke ayamnya itu diengsep atau di lablab. Di lablab nih, direbus. Raris dagingin basane iwau utawi reragi iwau samian dagingin ring tengahnya nih. Guling ayame punike kantos kering. Basa sane biasa kaangge dagingin utawi lumuri ring sisin nyane. Kenten taler uapang lenge utawi dagingin lenge akitik ring sisin nyane. Reragi utawi basa sane anget-anget inggih punike bawang, kesune, jahe, tingkeh keep utawi diiris, ginten sane sampun kegoreng kering, taluh, limu be ayam engsep ajebos lengepati utawi wijen yang sudah disangrai getih raris bungkus nganggen don tur kukus ring genah sane keanggen kukus inggih asapunike indik tata cara mekarya betutu ayam minap puniki daging lontarnya ne bahasanya agak singkat jadi bahasanya tata cara membuat betutu ayam itu singkat namun ada beberapa makna. Nah, kalau mungkin secara umum yening bausang sekadiring masyarakat puniki yening dumun puniki reng Bali mekarie peduduk ayam punike agak dawanan gigis. Nah, jadi tata cara untuk memasaknya itu agak panjang, berbeda dengan yang sekarang mungkin sebagian besar dipangkas tata caranya. Kalau zaman dulu itu beberapa ada 4 langkah. Jadi ayam itu direbus dulu atau kengseb, setelah direbus diguling atau diisi api, diasapin itu biar lebih kering. Setelah diguling ditambahi bumbu lagi, direbus lagi, baru dikukus. Jadi tata cara menurut lontar ini sedikit panjang, mungkin dengan tujuan bumbu-bumbu yang dipergunakan itu lebih meresap. Anike minapte semeton ida dani sarang sami yening pacang nyoba utawi akan mencoba durusang punike agar daging ayamnya itu lebih meresap dengan bumbu. Nah, punike wenten catatan taler, punike iwau wenten bahan punike wenten taluh sareng getih. Nah, nike minapte duk dumu nike mang deten dan mekutang atau tidak sia-sia, jadi dimasak juga dia. Jadi taluhe dilablap, getihnya juga dimasak dia, darahnya itu dimasak kanggen nimpalin majengan. Inggih menawi sekali asapunike ngeninin indik tata cara mekarye beduduk ayam. Lantur ring lontar darme caruban puniki akeh nlatarang tata cara mekarye ajeng-ajengan khas Bali. Sekadi sate bawi, lawar kebu, lawar bawi, brengkes tawi pesan, miwah sanilianan. Ajeng-ajengan punike pinake ajengan tradisional atau masakan tradisional pinih becik yening preside kelestarian pinake tetamian penglingsir. Side punike kaanggen ring paumahan utawi ring gerie suang-suang serahine. Nah, sekadi ring ab jagade sekadi mangkin kebawasang wantah era modern sane gelis tur akeh sane praktis. Jadi banyak yang serba cepat dan serba praktis terutama di bidang makanan. Metiosan sareng sane dumun sekadi wau contohne. Nah, puniki ring Bali irage sareng sami puniki terutama di dapur utawi pohon Bali puniki wenten tantangannya. Puniki akeh resep atau banyak resep-resep turun temurun dari Bali itu yang tidak ada dokumentasinya. Jadi banyak bahan-bahan lokal sani sampun kegentusin. Jadi mungkin diibaratkan saat ini banyak bahan-bahan lokal itu sedikit terasingkan dengan bahan-bahan yang dari luar. Kenten taler tata cara utawi cara membuatnya. Jadi dahulu itu agak panjang cara membuat masakannya, mungkin sekarang lebih praktis biar cepat karena bahan-bahan juga sudah semua lebih praktis kan nggih. Ha niku mawinan pine mabuat irage sarang sami ngayunin indik nglestarian ajeng-ajengan utawi masakan tradisional Bali nenten wantah nyage cita rasa. Jadi tidak hanya menjaga cita rasa tetapi juga menjaga identitas budaya kita. Kenten taler ring etika hidup lan tetamian penglingsir puniki mangde nenten ical utawi punah. Minabang puniki side kaanggen sile tunggil tate care ngelestarian ajengan tradisional utawi makanan tradisional Bali, side kaanggen pinake ceciren utawi ciri khas masakan daripada lokasi kita di sini. Alianan punike preside taler kaanggen ring pariwisata budaya. Ajeng-ajengan punike sane tradisional kesinahang ring genah-genah wisata, ring event-event taler ring paling kerame sekadi sane mangkin wenten iriki ring Kabupaten Buleleng, Buleleng Festival. Nah, punike kangkat unteng utawi vintik zaman dulu kan nggih. Nah, sile tunggil preside nyinahang ajeng-ajengan khas Bali Jadi masakan-masakan tradisional itu diangkat lagi, dikenalkan kepada generasi muda buleleng. Sani sampun wenten duk dumun atau sejak dulu sudah ada, sekarang dikenalkan kembali. Jadi mang de keuningin ring kramane, taler ring tamiu-tamiu sani wenten. Inggih, minate asapunike ngeninin indek materi saking titiang sani mangkin pacang puputang oleh semeton titiangi mbok rema. Inggih, durusang.
1: Inggih para pemirsa sarang sami, wantah sekadi asal punike iwau telataran materi indik Dharma Caruban. Nah pasti ke ida dane para pemirsa sarang sami sampun ratas uning Dharma Caruban sekadi sane sampun iwau kewedar pasti ke membuat pisan majeng ring irage sarang sami. Dumogi materi sane kewedar rahinane mangkin preside mikolihang napi sane dados membuat risa jeroning ide dani para pamiarsa sarang sami. Inggih rahinan mangkin wantas kadi asa punika dumun ngiring puputang rahinan mangkin untuk para mesanti om santi santi santi om di tiang waliang majeng ring dani penyiar.
2: Oke teman lu dua, itu tadi adalah pembinaan bahasa Bali, topiknya Dharma Caruban guys. Oke, sesaat lagi kita akan join ke Relay Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Musikpreneur ya teman lu dua. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman berdua, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali. Dan, dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget.
0: Wih.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya, waduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas
1: Rio? Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh, Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh, lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia enggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Ya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi
0: bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband. Tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Judul yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di belum di verify apa belum di approve,
0: belum di approve ya, masih proses ya,
2: masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Yeah. Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
0: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
0: Oke, okay. Kalau Arya?
4: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih pasti anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influence-nya tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya juga sama, dia ada rap terus gitu. Ya klasik-klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya.
5: Alpha.
0: Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya.
5: Alpha.
0: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa? Musikalitas. Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix, kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari AK Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet. Iya.
1: Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil.
1: Habis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia?
0: Iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Masa dangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya. God Bless.
0: Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Saya
2: sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua. Yeah.
1: Tapi jangan salah loh, vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Yeah. Belajar vokal rock gitu maksudnya.
1: Untuk menjadi vokal rock.
0: Yeah. Gitu. Oh. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: baru aja kamu dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini okay, ada relate-nya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Okay. Okay, karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya iya iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa melayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Oh.
1: Nih. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul. Dan,
1: apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa di tabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong pinter nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang
0: kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Nunggu maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Iya. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah ini sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedengerin ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau dengerin lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu.
0: Ya.
2: Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior. Yes. Gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang. Bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Oke.
2: Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran. Gimana kalau kita dengerin dulu nih Bintang Jalan Raya nih.

0: Bawa motor kan?
1: Bawa. Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong, ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya. Kita dengerin dulu teman berdua Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Rio tetap berdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget,
0: ya. Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomonginnya tuh kendaraan.
1: Kendaraan. Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini.
0: Mm-hmm.
2: Itu gue lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Mm-hmm. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada.
1: MV-nya baru keluar, baru
0: yang
1: kata
0: Lebaran Bahaya
1: sama
0: Lebaran
1: udah ada.
0: Harus
1: berikut-berikut.
0: Hmm.
1: Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: Di MV-in semua tuh ya? Di MV-in semua ya?
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie? Tetetetetet gitu ya?
1: Boleh tuh. Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke. Okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor. Dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya. Kalau di jalan tuh ada rules-nya. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana, Bro?
3: Yang bikin lagu di sini.
2: Mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah. Menurut lo gimana, Alan? Menurut lo Gani. Menurut Gani gimana, Gan?
3: Mau ngomongin di sini enggak ya?
0: Boleh. Enggak apa-apa, diomongin aja. Oh, kapan lagi?
3: Ngomongin di samping.
0: Iya, general lah, yang enggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
3: Sebenarnya lawan arah sih kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
3: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock kita, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang-orang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat, yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih, oke.
1: Ada.
0: Oh iya, benar. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi.
0: MV-nya dibikinin juga tuh, Om Rio. Jangan lupa.
1: Harus.
0: Harus ya. Oke, teman produ, buat lo yang mau nanya nih, boleh banget nih. Nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain. Dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wih, kayak skripsi ya.
1: Panjang banget ya.
0: Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Okay. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh disebut merek?
0: Boleh
2: dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan. Tapi begitu full musik masuk, orang oh ini Reborn.
0: Reborn.
2: Itu yang kita bentuk untuk untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya, masih penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut ya, berarti?
1: Iya, istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengan rock, dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Oke.
2: Tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: membuat karakter itu
1: sulit.
2: Sulit mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah.
0: Iya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Iya,
3: nanya
0: wig-nya. Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
3: dekat 50. Dari fonnya aja, handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum kan, belum bisa gini kan.
0: Oh
3: ya. Masih masa pertumbuhan. Oh
1: iya.
0: Oh. Lu berapa sih, Im?
3: 19.
0: Serius? Wah bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Iya. Kelas 79.
0: Oh.
3: Gila lu.
0: Berapa ya?
3: Baru 30 akhir
2: lah ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
3: 30 udah mau habis.
0: Dia mau habis.
2: Kalau udah umur pada ngeles.
0: Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang gak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur gak gue mau.
3: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh iya, ya, masih relatif muda lah ya. Masih muda. Jadi emang dari ini, dari pertanyaan Lara, berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya, kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
1: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
1: Terima kasih.
0: Adil. Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke,
1: terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi ya, apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten, ya, ya kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas di apa, identitas reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah dengar ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
1: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Tapi dengan baru 3 single ini, itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin, di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung, itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ada kali ya.
2: Mecahin gelas kita. Oh, serius.
0: yang di panggung kan yang mecahin gelas ya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih, apa? Seru terus.
1: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
0: Terlalu anteng ya.
1: Kalau dia atraktif gitu kan, kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan.
1: Jadi bisa diem semuanya. Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya. Kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse. Di Purple. Jadi ngelihat dia main itu kan
0: gila ya.
1: Gila gitu. Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udahlah ya, ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
1: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn pastinya, sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya. Rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock gak habis. Masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Wede.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang. Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Ya rambut lu kenapa sih, Cek? Oh gitu, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock nggak akan pernah bisa mati, rock nggak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh, jadi dengan gitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya. Dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
1: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu. Basic itu rock dulu.
0: Rock dulu. Ya yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng kalau yang motoran bareng.
2: Boleh.
1: Komunitas motornya.
2: Ada. 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
1: Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
1: Ada semua ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2, kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau memang benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih, sedap.
1: Nah, enak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Itu aja kali. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu ya, tentunya bareng aku Wira di sore ceria kali ini. Dan sudah pukul 6 waktu Indonesia Tengah, berarti waktunya masuk ke segmen Pro 2 Dewata nih teman Pro 2. Jadi informasi seputar Bali gitu. Apa informasi pertama? Ya ini informasi pertama, ada berita kurang mengenakan nih teman, yang terjadi di Denpasar. Ada tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung yang di Denpasar Bali terbakar pada hari Sabtu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Api sempat membakar area timbunan sampah, namun berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar 17 menit setelah petugas melakukan penanganan nih teman Bodo. Wih, terima kasih banyak untuk petugas pemadam kebakaran yang udah bergerak cepat sehingga api tidak menyebar, apalagi lagi musim kemarau dan angin ya teman berdua ya. Hanya dalam 17 menit akhirnya bisa dipadamkan. Pokoknya terima kasih banyak untuk pemadam kebakaran yang sudah gerak cepat gitu sehingga angin tidak sempat membesar dan menyebar ke area yang lebih luas lagi.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Pro 2, Pro 2, Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, masih di Pro 2 Dewata, informasi seputar Bali. Oh ya, sebelum melanjutkan informasi selanjutnya, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang melaksanakannya ya. Oke, langsung gas ke info selanjutnya nih. Ini buat kamu yang mau liburan nih teman Pro 2 di weekend ini ya, kan deket juga sih kalau mau ke Denpasar gitu teman Pro 2 ya. Ada dari Nusa Dua yang dikenal sebagai salah satu kawasan elit di Bali teman Pro 2. Selain kerap menjadi lokasi travel fair, pertemuan dan konferensi internasional, wilayah ini menawarkan keindahan alam dan destinasi wisata yang sayang buat dilewatkan nih teman Pro 2. Aku udah ngerekap ada 5 ya yang aku ambil dari berbagai sumber nih teman Pro 2 di area Nusa Dua yang layak untuk disambangi saat kamu liburan ke sana nih teman Pro 2. Yaitu yang pertama ya, ada Pantai Nusa Dua tuh. Pantai ini menjadi ikon utama kawasan Nusa Dua karena pasir putih yang bersih, ombak yang tenang, serta air laut yang jernih. Lalu ada lagi Waterblow Nusa Dua teman Pro 2, terletak di area Peninsula Island nih. Waterblow adalah fenomena alam di mana ombak besar menghantam tebing karang dan menyemburkan air laut ke udara. Lalu selanjutnya ada Museum Pasifika teman Pro 2. Bagi pecinta seni dan budaya, Museum Pasifika menawarkan koleksi unik seni dan artefak dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat ada Pantai Geger, adalah surga tersembunyi di Nusa Dua. Pantai ini cenderung lebih sepi dan cocok untuk yang ingin menjauh dari keramaian teman Pro 2. Dan yang terakhir ada Dev Dan Show atau Nusa Dua Theater nih. Untuk pengalaman hiburan yang spektakuler, Dev Dan Show menjadi pilihan tepat. Pertunjukan ini menampilkan gabungan seni tari tradisional dan modern, akrobat serta permainan cahaya dan suara yang memukau. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau ke Nusa Dua atau bingung liburan mau kemana, ke Nusa Dua aja, itu udah aku kasih 5 rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu kunjungin. Cobain deh teman Pro 2, pasti memberikan pengalaman yang berkesan buat kamu.

0: yang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogeng gilut gas, sing melem lo.
0: Kayang-kayang tiang melem beli. Membusana adat kekini. Ngapa sungan tiangi, pocol dong tiang kesalan beli.
1: Ye, ya di Astun membusana adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo. Tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, kan-kenang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli suba ngatuin. Tapi kangguang ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ane dibucun tuh.
0: Oh, tuh, bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggin helm, ya diastun mebusana adat.
3: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Tak, aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
4: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
5: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
6: Kamu lagi dengerin
7: sore.
6: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Dewata tentunya bareng aku Wira ya. Lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini ada info dari di sekitaran Bali teman Pro 2 ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Bali teman Pro 2. Potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng. Berdasarkan informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah 3, peringatan dini tersebut berlaku mulai 24 pukul 8 WITA hingga 25 Agustus 2026 pukul 8 WITA juga teman berdua. Dalam informasi tersebut BMKG menyebutkan tidak terdapat wilayah yang masuk kategori waspada, siaga maupun awas potensi hujan. Seluruh kategori peringatan dini hujan tercatat nihil teman berdua. Namun masyarakat di Kabupaten Bangli, Karangasem dan Buleleng diminta mewaspadai potensi angin kencang selama periode peringatan tadi teman berdua ya. Di tanggal 24 dan 25 Agustus di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, 8 pagi ya teman berdua ya. Jadi buat kamu mungkin udah ada peringatan, mungkin bisa untuk bersiap-siap, jangan keluar atau gimana lah, pokoknya nanti diantisipasi bersama agar kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman berdua. Oke teman berdua, informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir di Sore Ceria edisi kali ini 22 Agustus 2026 bersama aku Wira. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 3 tadi sampai sekarang menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Semoga terhibur, semoga mood kamu bisa kembali lagi di weekend ini, dan semoga happy selalu ya, dan dijauhkan dari berbagai macam masalah di dunia ini teman berdua. Tapi sehabis ini di Jaga Malam teman berdua, kamu bakal ditemenin sama GG sampai nanti jam 12 malam tentunya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: berdua. Sampai di sini dulu ya Sore Cerianya.
1: Ketemu lagi di Sore Ceria besok ya.
2: Teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 102 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, kasus gigitan HPR masih tinggi, Buleleng perkuat pengendalian rabies. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Imade Suparme, mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya, tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai. Informasi berikutnya teman Pro 2, Koster siapkan pelabuhan Celukan Bawang jadi terminal logistik. Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan pengembangan pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng sebagai terminal logistik khusus. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat sistem distribusi barang melalui jalur laut sekaligus mengurangi beban angkutan logistik di jalur darat Bali. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan proses pengembangan pelabuhan Celukan Bawang telah memasuki tahap persiapan tender. Pemerintah Provinsi Bali juga telah membahas rencana tersebut bersama Menteri Perhubungan. Informasi terakhir teman Pro 2, Samsat Grogak resmi dibuka, Sucidre pangkas jarak bayar pajak. Masyarakat Buleleng Barat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan hingga 1,5 jam ke kota Singaraja hanya untuk membayar pajak kendaraan. Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menghadirkan Samsat Gerai Grogak sebagai layanan terpadu yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau. Samsat Gerai yang berlokasi di kantor Camat Grogak itu diresmikan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre, Rabu 19 Agustus 2026. Kehadiran gerai ini merupakan hasil kerjasama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bali, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Jasara Harja, dan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperluas akses pelayanan kepada wajib pajak. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
1: It took me 3 days to send you this, but sorry.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya, edisi hari Sabtu 22 Agustus 2020. Nah, malam Minggu teman Pro 2, selamat malam Minggu. Ya sih, kalian udah mau pada kemana nih, lagi pada dandan ya? Apapun itu teman Pro 2 ya, planning kamu, kegiatan kamu di malam Minggu ini, aku mau nemenin kamu tentunya di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti ya. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2. Dan seperti biasa di Jaga Malam kita buka dengan Pos Jaga gitu maksudnya ya. Ada Pos Jaga Lifestyle anak muda teman Pro 2 ya. Dan di Pos Jaga kali ini pengen ngobrol sambil Jaga Malam, aku bakal ngebahas terkait dengan topik wellness lifestyle anak muda ya, atau ya gaya hidup anak muda yang sekarang itu udah musimnya gaya hidup sehat. Iya gak teman Pro 2, setuju gak nih ya? Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin malam ini ada kegiatan keluar gitu ya, mau malmingan sama pacar, sama pasangan, atau mungkin yang masih bingung mau menentukan berkegiatan apa, mau kemana dan belum dapat pasangan, aman aja bareng aku di sini ya tentunya teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Karena malam ini di Pos Jaga aku bakal ngobrolin sesuatu yang sekarang kayaknya makin sering muncul nih di kehidupan anak muda. Bukan cuma soal nongkrong soalnya ya, bukan juga soal healing ke tempat yang jauh, tapi tentang wellness lifestyle alias gaya hidup yang lebih peduli sama kesehatan teman Pro 2 ya. Coba deh, mungkin kalau kita perhatiin nih, sekarang semakin banyak anak muda yang kalau sore atau pagi bukan cuma cari tempat nongkrong aja, tapi malah cari tempat buat jogging, gym, pilates, iya gak sih? Sampai mungkin main padel di Singaraja udah ada yang main padel. Dan menariknya olahraga sekarang bukan cuma soal bikin badan aktif teman Pro 2, tapi juga bisa jadi tempat ketemu teman, cari komunitas, bahkan jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari anak muda gitu ya. Jadi kalau dulu ajakan teman mungkin malam ini nongkrong di mana, sekarang bisa aja berubah jadi besok pagi running bareng yuk, asik deh. Asoy gak tuh? Nah, apakah ini berarti budaya nongkrong anak muda mulai berubah? Dan sebenarnya apa sih yang bikin wellness lifestyle makin populer di kalangan anak muda saat ini? Kita bakal ngobrolin semuanya ya teman Pro 2 di Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil Jaga Malam tentunya bareng aku GG ya, selama 1 jam ke depan sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, tetap stay tune terus, jangan diputer-puter frekuensinya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam lifestyle anak muda malam hari ini ya. Dan masih dengan topik yang sama ya, wellness lifestyle anak muda yang sekarang jadi tren ya. Dan kalau kita lihat sekarang, olahraga ini memang kayak punya tempat baru gitu ya di kehidupan anak muda. Setuju gak sih teman Pro 2? Mungkin contohnya kayak lari gitu ya. Sekarang running ini bukan sekedar aktivitas buat jaga kebugaran aja, tapi juga bisa jadi aktivitas sosial, terus ada komunitasnya, ada eventnya, ada acaranya gitu ya. Bahkan ada momen buat kenalan sama orang baru gitu ya. Dan begitu juga dengan gym, pilates, sepeda mungkin dan lain sebagainya. Dan yang menariknya olahraga ini ya, lari atau jogging lah gitu ya, seringkali dilakukan bareng-bareng. Jadi selain badan yang bergerak, kehidupan sosial juga tetap jalan gitu. Makanya muncul anggapan bahwa aktivitas olahraga sekarang jadi salah satu alternatif baru untuk nongkrong teman Pro 2 ya, buat anak muda. Bukan berarti nongkrong di kafe sudah enggak boleh ya, atau di coffee shop gitu ya. Tapi pilihan anak muda sekarang itu memang semakin beragam dan banyak macamnya lah gitu. Bahkan sebagian anak muda mulai lebih memilih mengalokasikan uangnya nih untuk membership di tempat olahraga, perlengkapan olahraga atau pakaian olahraga. Jadi banyak anak muda sekarang yang spend uangnya itu buat beli-beli outfit olahraga, sepatu, mungkin jersey atau lain-lain sebagainya gitu. Dan bahkan jadi membership di tempat gym mungkin ya, dibanding menghabiskan waktu dengan kebiasaan yang dirasa kurang memberikan manfaat gitu ya. Dan sebenarnya ini tuh menarik karena olahraga akhirnya gak cuma dilihat sebagai kewajiban, tapi juga sebagai bentuk self expression gitu ya, ekspresi diri lah. Ada yang suka larinya karena merasa lebih bebas, ada juga yang suka gym karena senang punya rutinitas, ada yang

pilih Pilates karena menikmati suasananya mungkin, dan ada juga yang main sepeda karena seru kalau dilakukan bareng teman-teman. Jadi sehat sekarang bisa sekaligus jadi cara anak muda mengekspresikan dirinya dan mencari lebih banyak teman lagi, iya gak sih? Tapi wellness lifestyle ternyata gak cuma soal badan yang aktif, ada bagian lain yang gak kalah penting teman Pro 2, yaitu kesehatan mental. Nah, di segmen berikutnya kita bakal ngobrol soal bagaimana anak muda mulai belajar bilang kayak okay, sekarang waktunya istirahat dan recharge energi. Wih, gimana tuh kira-kira? Di segmen berikutnya ya kita bahas teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG di Pos Jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus guys.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam bareng aku GG, teman pro 2 tentunya, dengan topik wellness lifestyle anak muda saat ini ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah ngomongin terkait dengan tren olahraga yang sekarang banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Nah, sekarang kita masuk ke sisi wellness yang mungkin gak kelihatan dari luar gitu ya, tapi sebenarnya penting banget, yaitu kesehatan mental ya. Karena sehat itu bukan cuma ketika tubuh kita kuat dan aktif saja, teman pro 2. Pikiran juga butuh waktu buat istirahat tentunya ya. Anak muda sekarang juga semakin terbuka untuk membicarakan soal kesehatan mental. Kalau dulu mungkin masih dianggap tabu gitu ya untuk bilang aku lagi capek secara mental gitu. Sekarang semakin banyak orang yang mulai sadar bahwa kondisi tersebut juga perlu diperhatikan. Salah satu bentuknya adalah dengan mencari waktu untuk recharge energi gitu ya. Misalnya setelah seharian beraktivitas, kita kasih diri sendiri ini untuk istirahat lah gitu. Kasih waktu untuk istirahat, gak harus selalu produktif. Karena ternyata istirahat juga bagian dari proses untuk menjaga diri kita sendiri, teman pro 2. Selain itu ada juga tren digital detox ya, atau detox digital, alias mengurangi waktu berhadapan dengan layar ya gitu ya. Ya mungkin sekarang coba bayangin aja deh, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi berapa kali kita buka HP. Iya gak? Setuju gak teman pro 2? Ngaku gak? Kok maksa? Notifikasi masuk, media sosial dibuka, video pendek ditonton, lalu tiba-tiba 1 jam aja, 2 jam aja tiba-tiba udah berlalu gitu ya. Makanya sebagian anak muda mulai mencoba membatasi screen time-nya. Misalnya dengan mengurangi penggunaan HP sebelum tidur, melakukan aktivitas tanpa gadget, atau sekedar menyimpan HP beberapa saat supaya pikiran bisa lebih tenang gitu. Dan ini bukan berarti kita harus meninggalkan teknologi, bukan. Justru yang dicari adalah keseimbangan, teman pro 2. Balance. Kapan waktunya online, kapan waktunya olahraga, kapan waktunya ngobrol sama teman, dan kapan waktunya berhenti sebentar untuk diri sendiri, teman pro 2. Jadi wellness lifestyle bukan soal harus selalu aktif dan produktif. Kadang menjaga diri juga berarti tahu kapan harus berhenti gitu ya untuk diri sendiri. Tapi selain olahraga dan kesehatan mental, ada satu hal lagi yang gak bisa dilepaskan dari gaya hidup sehat, yaitu apa yang kita konsumsi setiap hari, teman pro 2. Ya, aka makanan. Kita bahas soal pola makan ya, atau pola makan sadar di segmen berikutnya, di segmen terakhir, teman pro 2. Jadi setelah tadi kita bahas olahraga, lalu kesehatan mental, nah tentunya kita juga perlu asupan energi yang juga sama-sama baik, yaitu makanannya ya, teman pro 2. Nanti kita bahas. Stay tune terus, teman pro 2, di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ngomongin wellness lifestyle tentu gak lengkap kalau kita gak ngomongin makanan ya. Sekarang mulai banyak anak muda yang lebih memperhatikan apa yang mereka konsumsi, Teman Pro 2. Bukan cuma soal enak atau enggaknya gitu ya, tapi juga mulai melihat komposisi dan keseimbangan gizinya. Mungkin kalau dulu kita gak terlalu aware gitu ya terkait dengan komposisi dan juga keseimbangan gizi gitu ya. Yang ada makan yang enak, makan apalagi gitu ya. Kita mungkin sering lihat tren seperti tantangan mengurangi gula gitu ya, mencatat asupan makanan sampai memilih makanan berdasarkan kandungan nutrisinya. Tapi yang paling penting, jangan sampai gaya hidup sehat malah berubah jadi tekanan buat diri sendiri, Teman Pro 2. Karena tujuan dari wellness lifestyle sebenarnya adalah menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan nyaman untuk dijalani. Nggak harus setiap hari olahraga berat, nggak harus selalu makan makanan yang dianggap paling sehat, dan nggak harus terus-terusan produktif kok. Yang penting adalah mulai mengenali kebutuhan tubuh dan pikiran kita aja. Kalau hari ini bisa olahraga ya bagus. Kalau hari ini tubuh dan pikiran butuh istirahat ya istirahat. Kalau bisa memilih makanan yang lebih seimbang ya kenapa enggak gitu, bisa dilakuin aja. Dan kalau merasa terlalu lama bermain HP, mungkin ya malam ini bisa cobalah kasih waktu untuk diri sendiri tanpa layar, Teman Pro 2 ya. Kita batasi screen time kita ya. Karena pada akhirnya wellness lifestyle bukan tentang mengikuti tren semata-mata aja, semata-mata ikut tren aja gitu, FOMO aja. Tapi tentang belajar lebih peduli sama diri sendiri. Dan mungkin inilah salah satu perubahan menarik dari kehidupan anak muda sekarang. Sehat bukan lagi sekedar kewajiban, tapi mulai menjadi bagian dari cara kita untuk menjalani hidup ini. Asik. Itu dia Teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di penghujung di segmen terakhir Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam dengan topik wellness lifestyle anak muda ya. Semoga topik ini atau obrolan ini di Pos Jaga malam hari ini bisa jadi pengingat ya, sederhana aja gitu ya, simple aja buat kamu. Gak apa-apa bergerak, gak apa-apa istirahat, dan yang paling penting jangan lupa untuk menjaga diri kita sendiri gitu, Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, karena sehabis ini kita akan move ke program berikutnya, yaitu Request Time ya. Kita 2 jam sekarang, Teman Pro 2, Request Time-nya dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti, tentunya di waktu Indonesia bagian tengah. So, jangan kemana-mana Teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan kali ini kita move ke program berikutnya, yaitu Request Time guys. Spesial untuk hari ini kita hadir 1 jam setengah atau 2 jam lah ya, sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2 Request Time. Jadi buat kamu yang sekarang lagi pacaran nih malam minggu ya, atau lagi siap-siap, atau udah di jalan, atau udah di tempat, bahkan gak ada salahnya kamu biar bisa menghidupkan lagi malam minggunya, biar lebih semarak lagi malam minggunya, diputerin lagu favorit kamu. Bisa banget ya teman Pro 2 di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 08 11 399 1054. Aku ulangi, 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa melalui komen-komen kita di live TikTok di akun RRI underscore Singaraja. Aku tunggu teman Pro 2. Dan ini udah ada yang request ya. Dari tadi jam berapa ini? Jam 6 WhatsApp-nya masuk ya teman Pro 2. Dari kak siapa? Di sini namanya Dewi ya, 0877 sekian-sekian. Katanya pengen diputerin lagu Lewat Semesta dari Yogi Nandes untuk Kak Flower. Untuk Kak Flow yang biasa bergabung di live TikTok ya teman Pro 2. Aku masukin Lewat Semesta Yogi Nandes. Selanjutnya ada Astaga Bercanda dari Akbar Calai untuk Kak Nindya, katanya aku masukin aman aja. Selanjutnya untuk Kak Manusia Jahil aka Kak Cyber aka Kak Akbar ya, aka Kak Titan juga. Perunggu bebas judulnya apa aja, katanya aku puterin Biang Lara teman Pro 2. Itu dia 3 lagu untuk pembuka kita di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja tanggal 22 Agustus 2026 ini. So teman Pro 2, selamat menikmati Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Enjoy.

0: minyaknya banyak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Biang Lara dari Perunggu, requestan dari Kak Cyber, aka Kak Titan, aka Kak Akbar ya teman produk. Aku puterin, udah aku puterin tadi ya, aman aja. Kita lanjut lagi, ini ada Titik Nadir dari Kak Hitna, di requestin dari siapa tadi, Kak Dewi ya di WhatsApp. Untuk Kak Cantik katanya, Kak Silent ini teman produk ya, Titik Nadir udah masuk. Selanjutnya Teh Hijau Tulus buat Kak Esi Welviana juga udah aku masukin di playlist malam hari ini. Selanjutnya ada Call Out My Name dari The Weeknd. Ini requestan dari Kanang Boy di Kalimantan Selatan melalui WhatsApp juga tadi, bergabung di WhatsApp ya. Kita bacain dulu, ini ada salam-salam juga dari Kanang Boy. Assalamualaikum Kang Gege, waalaikumsalam Kanang Boy dari Nang Boy, Kalimantan Selatan. Kabut makin parah, waduh saat ini Kalimantan Selatan lagi membagikan masker dan lagi musim buah duku. Mungkin bisa ini ya, untuk Kanang Boy dan juga warga Kalimantan Selatan stay safe, karena aku lihat di beberapa VT di media sosial itu makin parah juga ya. Semoga cepat pulih kembali Kalimantan Selatan, amin. Dan buah dukunya bisa dikirim-kirim sini. Saat ini lagu dari The Weeknd, Call Out My Name, udah aku masukin ya. Salam buat Kak Esi, Kak Anggi, Kak Virgo, Kak Ari, Ibu Nini Zeren, Kak Silent, Kak Alvino, Ibu IMD01, Kak Akbar Cyber, Pak Budi, dan semua pendengar RRI Singaraja, termasuk penyiar Pro 2 Singaraja, Mbah Wira, Jambul, Tika, Aisyah, dan Salsa. Doa yang terbaik buat Gege, hati-hati pulang ke rumah, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih, matur suksme Gege. Mawali Kanang Boy, lengkap banget ini udah semuanya disebutin ya, sama Kanang Boy, dan juga doa terbaiknya sama juga buat Kanang Boy ya. Semoga Kalimantan Selatan cepat pulih dan asapnya cepat mereda, amin, dan tidak meluas lagi tentunya ya. Dan lagunya udah aku masukin, aman aja. Ada Titik Nadir, Kak Hitna, Teh Hijau dari Tulus, dan juga Call Out My Name. Dan ini dia Titik Nadir dari Kak Hitna untuk Kak Silent.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Call Out My Name dari The Weeknd, requestannya dari Kanang Boy. Katanya suara The Weeknd itu menghentak ke hati. Asih Kanang Boy, Call Out My Name. Kalau di call out Turkish Boy mau gak? Tiba-tiba Turkish Boy. Oke teman Prodo, kita lanjutin lagi request time jaga malam Prodo RRI Singaraja. Kali ini ada requestan dari Kak Alvino, pengen diputerin lagu dari BTS judulnya Permission to Dance. Wih, sopan banget, mau nari juga, mau joget juga, tapi permisi dulu. Permission. Selanjutnya Sumpah Mati dari Rio Laskart, ini requestan dari Kak Seria selalu yang bergabung di live TikTok juga. Aman aja udah aku masukin. Dan ada Pak Budi di Padang ya, bukan di Medan sekarang, masih di Padang katanya. Aku puterin Raisa apa aja katanya, aku masukin di sini It's Okay to Not Be Okay. Setuju enggak? It's Okay to Not Be Okay, teman Pro 2. Itu dia. Dan sebenarnya masih banyak lagi requestan dari teman Pro 2 lainnya, tapi sabar di segmen berikutnya ya. Ini dia Permission to Dance dari BTS buat Kak Alvino. Aman, enjoy.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

sahabat menjadi cinta dari Calvin. Wih, ada yang pernah ngalamin teman Pro 2? Seru tau bisa pacaran sama teman atau sama sahabat tuh. Lucky I'm in love with my best friend. Tiba-tiba nyanyi saya. Tapi cobain deh kalau buat kalian yang belum pernah ya teman Pro 2. Ini mah saran aja, sekedar saran. Usul aja saya. Kita lanjut lagi request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Kita udah masuk di jam 9 nih teman Pro 2. Kita bacain ada dari siapa ini? Dari Mbo Andarian Yusuf. Pengen diputarin Rosa, judulnya Aku Baik Saja. Aman Mbo, udah aku masukin ya. Tadi Mbo Andarian Yusuf bergabung di live TikTok. Kayaknya sekarang lagi di Bullfest deh. Selanjutnya buat Kak Julvan, Tanpa Cinta dari Tiara Andini. Udah aku masukin juga Tanpa Cinta. Waduh sakit banget ya Tanpa Cinta ya. Gak apa-apa, ditunggu aja nanti cinta juga datang. Selanjutnya Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, Dewa 19. Requestan dari Kak Males Komen yang bergabung juga di live TikTok kita malam hari ini di akun RRI _ Singaraja. Kak Males Komen tapi dilihat-lihat gak males-males banget. Ah ini komen terus. Aman aja teman Pro 2, masih banyak requestan dari teman Pro 2 lainnya dan juga slot requestnya masih banyak sampai jam 10 malam nanti. Ditunggu ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya bisa request melalui WhatsApp di 0811 399 1054. Aku ulangi 0811 399 1054. Nah yang 50.000 ya. Selanjutnya bisa juga kamu request di live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau biar sambil seru-seruan bisa banget kamu gabung di live TikTok kita di akun RRI _ Singaraja. Komen aja di situ pengen diputerin lagu apa ya. Dan ini dia Aku Baik Saja dari Rosa untuk Mbo Andarian Yusuf.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Produa Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Perempuan paling cantik di negeriku Indonesia dari Dewa 19. Requestannya Kak Males Komen ya, yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Kira-kira siapa guys kalau kalian ditanya perempuan paling cantik di negeriku Indonesia? Menurutku ibu saya. Asik. Cinta banget saya sama ibu saya. Harus dong, iya gak sih teman produser? Kita lanjut lagi requestan dari siapa berikutnya. Ini ada pesan terakhir dari Liodra. Pesan terakhir dari Liodra ini di request sama Kak Ari yang bergabung di WhatsApp ya, dan juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Katanya pengen diputerin lagu Liodra pesan terakhir. Makasih ya, terima kasih kembali Kak Ari. Jam berapa diputer ge? Mau mandi dulu ya. Sekarang diputernya Kak Ari 18.18. Selanjutnya ada Cinta Mati dari Samson. Ini dari orang tuanya Kak Ari ya. Ada Nini Zeren pengen diputerin lagu Cinta Mati dari Samson. Aman ini, udah aku masukin. Selanjutnya Hanya Lolongan dari Nabila Takia. Ini requestan dari siapa? Kak, siapa tadi yang request Nabila Takia guys? Aku lupa guys. Ini enggak ketulis guys, cuman judulnya aja di sini aku tulis. Pokoknya buat kakak di sana ya. Aku udah masukin Hanya Lolongan dari Nabila Takia. Aman guys. So teman Pro 2 jangan kemana-mana. Ini masih banyak requestan dari teman Pro 2 di request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini ya. Dan slot lagunya kurang lebih ini sisa satu lagu lagi guys. Siapa cepat dia dapat. Ayo siapa yang pengen diputerin lagunya ya, tinggal komen-komen aja di live TikTok atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 399 1054. Satu lagi guys, aku tunggu ya. Pesan terakhir dari Liodra untuk Kak Ari 1818. Enjoy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

hanya lolongan dari Nabila Taqiyah, requestan dari Kak Aku PNRM. Aman ya, udah lunas, aku gak punya hutang ke Kak Aku PNRM. Kok tiba-tiba punya utang. Oke, kita lanjutin lagi requestan dari siapa ini selanjutnya guys. Ada requestan dari Kak Lulabi ya. Lulabi pengen diputerin lagu dari Adele, judulnya Easy On Me, Easy On Me. Aman aja, udah aku masukin. Selanjutnya ada dari Kak Ketut pengen diputerin lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laode, udah aku masukin juga. Selanjutnya ada dari Kak Marshmallow pengen diputerin lagu Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Aman aja. Dan yang terakhir ini ada dari Kak Virgo 2. Kak Virgo 2 gak tuh? Kak Virgo 2 pengen diputerin lagu Mangu dari 420. Semuanya udah aku masukin. Aman aja guys ya. So, Taman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan move ke program berikutnya. Ada apa? Teman Pro 2 di program berikutnya, Curhat Kamu. Kita bakal ngomongin tentang topiknya itu excited sendiri. Pernah gak kalian excited sendiri? Kalau ada yang pernah dan punya pengalaman excited sendiri, kamu bisa share ya di WhatsApp kita di 0811-399-1054. Nanti aku bacain, kita sharing-sharing bareng di sana. Oke, Teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Ini dia langsung saja, Easy On Me dari Adele. Aman, enjoy guys.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Pernah lihat ubin kuning bertekstur di trotoar? Itu disebut guiding block, jalur khusus yang jadi panduan bagi penyandang disabilitas dan tunanetra saat berjalan. Ada dua pola utama, garis sebagai petunjuk arah jalan, dan titik sebagai tanda peringatan atau berhenti. Fungsinya sederhana, tapi sangat penting untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan mandiri. Sayangnya, jalur ini masih sering terhalang parkir, pedagang, atau barang. Padahal, bagi mereka, ini adalah petunjuk jalan. Yuk lebih peduli, jangan halangi guiding block, karena akses yang aman adalah hak semua orang.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan di jam 10 malam ini kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu teman Pro 2 ya. Selamat malam mungkin buat kamu yang baru bergabung atau lagi nemenin malam dengan berbagai aktivitas di malam minggu ini. Ada yang mungkin lagi di perjalanan, ada yang lagi senang-senang bareng pasangan, iya enggak? Ada yang masih sibuk gitu sama kerjaan, sama tugas, ada gak? Aduh, malam minggu guys masih aja sibuk-sibuk. Atau mungkin lagi di perjalanan ya, dimanapun itu lagi rebahan sambil mantengin satu nama di layar HP ada. Kembali lagi bareng aku GG di Curhat Kamu, tempat dimana kita ngobrol santai tentang cerita-cerita yang mungkin selama ini mungkin belum berani kita ungkap, dan bahkan kita cuma simpen sendiri. Dan malam ini kita punya satu topik yang kayaknya cukup relate sama kehidupan anak muda sekarang, yaitu excited sendirian. Pernah gak sih teman Pro 2 kamu ngerasa baru dia yang ngajak ngobrol sekali kamu udah seneng banget gitu, dia kasih perhatian sedikit kamu langsung mikir, wah jangan-jangan dia punya rasa nih gitu. Terus kamu mulai nungguin chatnya, kamu yang lebih sering mulai percakapan, kamu yang antusias kalau dia ngajak ketemu, bahkan mungkin kamu sudah membayangkan bakal seperti apa kalau hubungan ini benar-benar terjadi. Tapi di satu sisi dia ternyata biasa aja gitu, be aja. Nah, kondisi seperti inilah yang sering disebut excited sendirian. Ketika antusiasme dan harapan kita terasa jauh lebih besar dibanding respon dari orang yang kita harapkan itu. Dan malam ini kita bakal ngobrol semuanya. Apakah excited sendirian itu salah? Kenapa kita bisa sampai terlalu berharap? Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kita nggak kehilangan diri sendiri hanya karena terlalu menunggu seseorang. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus guys, nanti kita bakal bahas jauh lebih dalam lagi, oke? Okay?

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not a like, bitch, I wrote Stan.
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, kita lanjut lagi curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja ya malam hari ini. Sekarang mungkin kita harus coba jujur sama diri sendiri. Kenapa sih kita bisa sampai excited sendiri? Sebenarnya punya rasa senang dan antusias terhadap seseorang itu bukan sesuatu yang aneh sih sebenarnya. Justru wajar kalau kita merasa bahagia ketika mendapatkan perhatian dari orang yang kita suka, iya gak sih? Masalahnya mulai muncul ketika harapan kita berjalan jauh lebih cepat daripada kenyataan. Misalnya nih, dia baru beberapa kali chat tapi kita udah hafal kebiasaannya. Dia baru ngajak jalan sekali, kita sudah berharap bakal sering ketemu. Dia membalas pesan dengan perhatian sedikit, kita langsung menganggap itu tanda-tanda khusus. Padahal belum tentu. Kadang kita bukan cuma menikmati hubungan yang sedang berjalan, tapi mulai membuat cerita sendiri di kepala. Dan ketika kenyataan gak sesuai dengan cerita itu, akhirnya kita kecewa. Yang perlu diingat, excited itu boleh, berharap juga boleh. Boleh banget, tapi jangan sampai seluruh kebahagiaan kita bergantung pada respon satu orang saja. Karena hubungan yang sehat seharusnya gak bikin kita terus-menerus bertanya, dia sebenarnya peduli gak sih sama aku? Kalau kamu pernah ngalami fase seperti ini, tenang, kayaknya kamu gak sendirian deh. Setelah ini kita bakal ngobrol lebih jauh lagi soal tanda-tanda ketika excited mulai berubah menjadi berjuang sendirian. Waduh, apa tuh bedanya kira-kira? Tetap di curhat kamu, teman Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Curhat Kamu Teman Pro 2 tentunya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak nampol gitu. Karena terkadang kita baru sadar kalau ternyata selama ini kita bukan sedang menikmati hubungan Teman Pro 2, tapi sedang mempertahankan sesuatu sendirian. Coba perhatikan, kalau hampir selalu kamu yang mulai chat, kamu yang mencari topik pembicaraan, kamu yang ngajak ketemu, kamu yang berusaha menjaga komunikasi, sementara dari dia hampir gak ada usahanya sama sekali. Atau usaha minimal yang sama lah. Mungkin ini waktunya berhenti sebentar dan melihat situasi dengan lebih jelas dan jernih lagi. Bukan berarti kamu harus langsung menjauh atau memutus komunikasi. Tapi coba lihat apakah ada timbal baliknya atau enggak. Karena dalam sebuah hubungan Teman Pro 2, perhatian seharusnya gak cuma berjalan satu arah aja. Dan satu hal penting juga, jangan mengukur harga diri dari seberapa cepat seseorang membalas pesanmu. Dia slow respon bukan berarti kamu gak berharga. Dia gak punya perasaan yang sama juga bukan berarti kamu kurang baik. Kadang memang sesederhana perasaan kalian gak berada di tempat yang sama. Dan itu mungkin menyakitkan. Tapi bukan berarti kamu gagal. Jadi kalau malam ini kamu Teman Pro 2 sedang berada di fase excited sendiri, coba tarik napas lagi dan tanya ke diri sendiri. Aku sedang bahagia karena hubungan ini, atau aku bahagia karena membayangkan hubungan yang sebenarnya belum tentu terjadi? Dan pertanyaan itu mungkin bisa membantu kita melihat semuanya lebih realistis lagi Teman Pro 2 saat ini. Sebentar lagi kita masuk ke segmen terakhir, kita bakal ngobrolin tentang cara tetap punya harapan tanpa kehilangan diri sendiri. Stay tune terus Teman Pro 2, di Curhat Kamu, jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di bagian akhir curhat kamu malam hari ini. Dan dari obrolan kita soal excited sendiri, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang nih malam hari ini. Bahwa punya rasa suka itu gak salah. Punya harapan juga gak salah. Bahkan merasa excited ketika seseorang memberi perhatian kepada kita juga merupakan hal yang sangat-sangat manusiawi. Tapi jangan sampai karena terlalu excited, kita lupa dengan kehidupan kita sendiri, teman berdua. Jangan sampai setiap pagi yang kita tunggu cuma notifikasi dari satu orang aja. Jangan sampai mood kita ditentukan dari apakah dia membalas chat kita atau enggak. Dan jangan sampai juga kita harus memaksakan sesuatu hanya karena takut kehilangan orang yang sebenarnya belum tentu ingin tinggal. Kalau ternyata dia punya perasaan yang sama, ya syukur. Jalani perlahan, kenali satu sama lain, dan tetap jadi diri sendiri. Tapi kalau ternyata enggak, enggak apa-apa. Kamu tetap punya banyak hal yang bisa dirayakan dalam hidup. Ada teman yang sayang sama kamu mungkin, ada keluarga yang mendukung kamu, ada mimpi yang masih ingin dan bisa kamu kejar, ada hobi yang mungkin sempat kamu tinggalkan dan tertunda. Dan tentu saja ada dirimu sendiri yang juga perlu kamu sayangi, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam ini mungkin sedang excited sendiri, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin bukan kamu yang terlalu banyak merasa. Mungkin kamu cuma perlu belajar menempatkan harapan pada tempat yang benar dan tepat. Karena pada akhirnya orang yang tepat gak akan membuat kamu terus-menerus merasa harus berjuang sendirian. Dan kalau sekarang kamu sedang belajar melepaskan ekspektasi, pelan-pelan aja. Gak harus langsung berhenti suka, gak harus langsung melupakan. Cukup mulai dengan kembali menjalani hidup kamu. Karena kamu juga pantas mendapatkan hubungan yang membuatmu merasa dihargai, didengar, dan enggak sendirian, teman Pro 2 ya. Itu dia obrolan kita di Jaga Malam, curhat kamu malam hari ini. Buat kamu yang punya pengalaman, cerita, atau mungkin sedang berada di fase excited sendiri, kamu bisa banget ya untuk sekedar melepaskan semuanya. Aku pamit, teman Pro 2, terima kasih. Jangan kemana-mana, aku masih punya playlist lagu buat kamu dengerin. So, stay tune terus di 105,4 FM, Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antar muka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: podcast. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag @work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

adalah dasar dari kasih sayang. Cinta juga adalah sumber dari kebahagiaan maupun penderitaan. Bila kita bisa mencintai dengan cara yang benar, pasti kebahagiaan yang akan kita terima. Namun, bila kita mencintai dengan cara yang salah, sudah pasti penderitaan akan kita terima. Cinta yang sudah matang adalah cinta yang dilandasi dengan kasih sayang. Sedangkan cinta yang masih mentah adalah cinta yang hanya dilandasi oleh nafsu saja. Siapapun bisa mengatakan cinta dan merasakan jatuh cinta. Tapi apakah itu cinta sejati atau bukan? Itu baru akan terlihat di saat cinta sudah mulai mendapat sebuah ujian. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu cinta. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu membutuhkan sebuah proses.

Dalam suatu perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan kehidupan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detik jantung dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, yaitu kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu, tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun, tak jarang setiap kita berbeda dalam menentukan sikapnya, ada yang berjuang untuk melaluinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang dia dapatkan. Jika ada yang bertanya, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Rahasianya adalah melewati hari ini dengan penuh makna, makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Maka dari itu, tetaplah semangat dalam menjalani hidup.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namusidam. Om Anubhadra. Kertauyan Tuiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma dimanapun berada, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang saya cintai, kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng menyapa saudara-saudara umat sedharma dalam acara Renungan Dharma. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan satu buah sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 6 sloka 16 yang berbunyi sebagai berikut.

yang artinya, wahai Arjuna, tidak mungkin seseorang menjadi yogi kalau dia makan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, bahkan tidur terlalu banyak dan tidak tidur secukupnya. Umat Sedharma, saudara pendengar di Republik Indonesia dimanapun berada, mengatur makanan dan tidur dianjurkan di sini oleh para yogi zaman dahulu. Makan terlalu banyak berarti makan lebih daripada apa yang dibutuhkan untuk memelihara jiwa dan raga. Manusia tidak perlu makan binatang sebenarnya, sebab sudah ada di persediaan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, susu yang secukupnya. Nah, menurut Bhagavad Gita, makanan yang sederhana seperti itu bersifat kebaikan. Artinya bahwa dalam konsep ketuhanan, ketika kita menghindari yang sering kita dengar, binatang berkaki empat, tentu itu akan dapat mengontrol emosi kita sebagai umat manusia. Nah, ketika kontrol emosi sudah bisa kita gunakan dengan baik, tentu ini akan membawa kedamaian, kesejahteraan. Demikianlah konsep-konsep yoga yang diajarkan. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasannya konsep yoga mengajarkan untuk perlahan melepas ikatan-ikatan duniawi. Inilah sebenarnya jalan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Umat Sedharma, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dimanapun berada, demikian dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati umat Sedharma, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan para mesanti.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Generasi Muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik.

0: harus dapetin dia nih. Ini kiriman surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: DM gua aja belum di reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Rezeki adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Tapi tahukah kamu, kalau rezeki bukan dalam bentuk kekayaan atau harta benda semata. Rezeki juga bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Semua yang kita peroleh dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Makanya, setiap individu harus berusaha untuk ngasilin rezeki dengan cara yang baik dan halal. Tapi gak hanya dari usaha dan kerja keras saja ya. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang sudah kita terima. Dan jangan lupa untuk membagikan rezeki kita kepada sesama. Karena dengan berbagai rezeki, kita bakal semakin diberkahi oleh Tuhan. Yuk selalu berusaha untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan berbagi untuk sesama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayu bagia senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwasa, yang paramekawi, karena tentunya atas asong kertawara nugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Kami akan menyampaikan Manawa Dharma Sastra.

hendaknya selalu berwajah cerah, pandai dalam mengatur urusan rumah tangga, cermat dalam membersihkan alat-alat rumah tangga, serta hemat dalam pengeluaran biaya. Makna dari kutipan tersebut adalah ajaran bagi masyarakat modern, khususnya dalam konteks adat di Bali yang syarat dengan aktivitas upacara yadnya. Sloka ini sangat relevan. Ketangkasan wanita dalam manajemen rumah tangga dan kehematan adalah kunci agar pelaksanaan upacara agama tidak menjadi beban finansial yang menghancurkan ekonomi keluarga. Sloka ini mengamanatkan bahwa wanita Hindu yang ideal adalah wanita yang cerdas, manajerial, higienis, ekonomis, dan memiliki stabilitas emosional yang tinggi. Nilai inilah yang menempatkan posisi ibu atau istri sebagai sosok yang begitu sakral dan dihormati dalam tatanan teologi Hindu. Umat Sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka di atas. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kami haturkan Parama Santi. Om Santi Santi.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 berita pertama. Pemerintah Provinsi Bali menggerakkan tur yang pada tower di Kabupaten Buleleng mulai dibuka sebagai objek wisata baru pada awal 2027. Dan kehadiran destinasi tersebut juga diharapkan menjadi daya tarik wisata yang baru sekaligus juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Buleleng. Dan Gubernur Bali Iwayan Koster juga mengatakan bahwa pembangunan tur Padar saat ini terus berjalan termasuk penyelesaian akses jalan menuju kawasan. Dan menurutnya pembangunan ini juga ditargetkan selesai pada Desember 2026 sehingga dapat mulai diresmikan dan dibuka masyarakat pada awal 2027. Dan Koster juga menyebutkan bahwa Turi Padau memiliki potensi atau destinasi wisata unggulan karena menawarkan panorama Bali Utara dari ketinggian. Dan pengunjung nantinya dapat menikmati pemandangan Danau Buyan, Danau Tamlingan dan Beratan hingga pantangan laut dari kawasan. Selain menjadi objek wisata, dan Turi Padau juga dirancang untuk memiliki fungsi penyiaran. Dan Koster juga menyebutkan ada sekitar 30 stasiun televisi yang telah memancarkan siaran dari kawasan tersebut dengan kualitas gambar yang baik sehingga keberadaannya memiliki fungsi strategis selain tempat wisata. Sementara itu dari dunia olahraga, Tama Pro 2 VPT IPK Buleleng juga mulai menjaring bibit atlet panjat tebing baru dari kalangan pelajar SD melalui program sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026. Dan kegiatan perdana digelar di Gor Buana Patre dengan melibatkan 89 siswa dan 47 guru PJOK dari Kecamatan Sawan, Kubu Tambahan, dan TJ Gula. Dan Ketua Umum VPTI Buleleng Dr. Wahyudi yang mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk mengenalkan panjat tebing sekaligus juga memperkuat regenerasi atlet. Dan peserta menjalani pemanduan bakat melalui tes kemampuan memanjat dan gantung siku tekuk untuk mengidentifikasi potensi sejak ini. Dan atlet yang dinilai potensial akan mengikuti pembinaan berkelanjutan di zona masing-masing maupun latihan terpusat tingkat kabupaten. Demikian info Pro 2, aku bisa diselamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: kamu lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 era di Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada barengku Sadi yang pastinya untuk di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Okay. Enak banget ya kayaknya kalau misalnya kita pagi-pagi kayak gini udah plan mau pergi kemana guys, atau mungkin juga jalan-jalan kemana, atau udah plan liburan dari kemarin gitu ya. Ya maksudnya sekarang untuk menikmati weekend itu pas banget, apalagi cuaca dingin gitu ya. Buatnya mau olahraga juga it's okay. Olahraga santai it's okay. Enak banget. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk liburan, usah didukung banget sih. Karena weekend itu waktunya liburan gitu ya. Yang paling penting budgetnya ada. Jangan sampai budgetnya enggak ada, guys. Kalau misalnya budgetnya enggak ada ya susah juga ya. Tapi kalau masalah ngomongin soal pariwisata atau kita liburan, kita lagi marak banget yang namanya tempat wisata yang ternyata konotasinya bodong. Lah, emang ada? Ya ada guys. Gak mungkin gak ada gitu ya. Bukannya gak mungkin gak ada, semaunya sih gak, kalau bisa gak, biar gak ada gitu ya yang namanya tempat pariwisata bodong atau tempat akomodasi yang bodong. Tapi kenyataannya masih banyak guys, dan ini menjadi permasalahan gitu ya. Karena yang kita tahu, misalnya dia nawarin tempat yang murah, hotel yang murah, tempat wisata yang murah, yang ternyata itu adalah kondisinya masih ilegal. Kamu pernah tertipu gak sih sama hal yang kayak gitu? Syukur-syukur gue tadi sih belum ya, tapi ada beberapa pengalaman dari media sosial yang bilang ternyata hotel itu tidak berfungsi gitu guys, tapi dipakai aja itu untuk tempat wisata biar dapat keuntungan buat si orang atau oknumnya gitu guys. Kamu pernah enggak dapat kejadian kayak gitu? Semoga aja enggak ya. Tapi buat kamu yang pernah, kamu bisa cerita bareng Gus Adi yang pastinya ya. Langsung aja di Sarba Gita nomor 22, nanti kita bahas 1 jam ke depan sampai jam 7 pagi. Langsung di WhatsApp aja 081-1399-1054. Di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI underscore Singaraja. Dan jangan lupa di aplikasi kita juga, di RRI Digital.

0: Bukan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Produce FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produce FM Singaraja, teman terbaik kamu.

kada kakak Ayu, ya akhirnya ada juga cerita guys ya. Gue tadi kira gak akan ada yang cerita nih posisi kena pariwisata atau yang mungkin kena tipu atau dan lainnya pokoknya ya. Tapi ternyata Kak Ayu bilang itu aku pernah Kak. Nah situasinya itu pada saat itu aku dapat info dari marketplace. Nah di sana aku ngelihat ada tempat wisata, promo tempat wisata yang bagus. Nah akhirnya aku tertarik lah dengan harganya, harganya yang cukup murah, tapi fasilitasnya bagus. Akhirnya datang ke sana, oke, aman aja. Tapi tidak ada di e-commerce manapun gitu, cuma di marketplace itu aja. Nah akhirnya aku ngomong sama tempat itu. Nah, berapa di harganya sekitar 250.000. Nah, dengan fasilitas segini banyak harusnya bagus ya. Nah, terus abis itu tapi kok sepi gitu, guys. Jadi rada-rada takut, rada-rada gimana akhirnya aku check out terus abis itu nyari hotel lain. Karena baru dapat dengar cerita ternyata itu tempatnya memang memang disewakan tapi tidak terdaftar dalam tempat wisata gitu katanya. Jadi Kak Ayu pernah membayar 250.000 untung nginep di situ, tapi bagus sebenarnya. Cuma karena dia tidak terdaftar, aku nggak jadi, nggak berani gitu. Oke, jadi apa ya? Ngeri-ngeri sedap juga ya. Promonya ada di marketplace, tapi tidak ada di e-commerce yang tempatnya mungkin seperti Traveloka dan sebagainya gitu ya. Jadi agak bingung juga ini resmi apa enggak gitu. Tapi Kak Ayu pernah kayak gitu ya. Aduh, hati-hati Kak, jangan sampai terulang lagi.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Ada cerita dari Kak Kevin. Selamat pagi Kak Adi, aku pernah pada saat itu kena tiket bodong. Pengen ke tempat wisata, tapi aku malas ngantri, akhirnya kayak ada calon nawarin tiket gitu ya. Terus sampai situ aku beli aja. Sampai sana aku mau tukerin, ternyata enggak bisa gitu guys. Waduh. Calo ternyata bisa nipu juga ya. Kirain ya udah untuk dia ngambil keuntungan aja, tapi ternyata bisa nipu guys. Tapi namanya calo gitu ya. Nah ini pelajaran dari Kak Kevin nih. Kalau misalnya kamu mau ke tempat wisata, ya udah jangan beli di calo, tapi ya udah ngantri aja gitu guys. Oke, jangan sampai udah beli tiket mahal-mahal, jangankan masuk tempat wisata, yang ada rugi gitu guys. Oke deh. Thank you banget pengalamannya buat dari Kak Kevin ya.

0: adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Nah, teman Produa buat kamu yang mungkin gitu ya. Pernah punya pengalaman seperti Kak Kevin tadi sama kalian ya. Pokoknya jangan sampai terulang lagi guys ya. Kita harus hati-hati dan kita harus berusaha bagaimana caranya kita punya kesempatan untuk liburan itu jangan sampai kena tipu gitu guys. Karena ya yang namanya bisnis gitu ya bisa jadi kena tipu, bisa jadi juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu dengan berbuat kejahatan gitu ya guys ya. Yang rugi kita juga guys. Jadi hati-hati, tetap waspada. I'm just not sure my heart is working. And you're-

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ya, semua berdua ada yang viral untuk di jam 7 pagi. Dan ada di siswa, ya, di sebuah sekolah. Salah sekolah yang ada di Indonesia kali ini punya unik. Dan yang pastinya cara yang unik untuk jam istirahat, guys. Dan kebetulan sekolahnya ini dekat sama kali atau sungai gitu ya. Jadi mereka itu punya keseharian yang berbeda pada saat mungkin sekolah lain itu kepada ke kantin gitu ya, atau mungkin juga beristirahat di kelas. Lah, siswa di sekolah yang satu ini beda, guys ya. Mereka itu dekat sekali sama dengan kali dan atau sungai waktu beristirahat, dan mereka lebih memilih mancing ikan di sekolahnya gitu ya. Dan bukannya ngabisin waktu dengan jajan atau bermain di sekolah, tapi mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk memancing gitu, guys. Ya, istirahatnya 15 menit gitu, guys, tapi mancingnya itu bisa berjam-jam. Karena kelupaan gitu ya. Aduh. Dan kegiatan mancing ini juga dilakukan dengan santai seperti orang yang mengisi waktu luang gitu, guys. Ya, agak aneh juga sih sebenarnya ya. Kok bisa dalam kondisi lagi istirahat bukannya makan malah mancing gitu ya. Pokoknya aneh banget tuh kebiasaan, sampai viral, guys.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simpel tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

saat aksi penyelamatan, si siswa ini mengambil kayak semacam tangga kecil gitu yang biasanya dipakai tukang-tukang untuk buat bangunan, dan itu dipakai untuk istilahnya kayak ngasih akses si kucing biar bisa naik dari selokan. Nah, setelah itu akhirnya si kucing peka juga. Ya, akhirnya bisa manjat lewat kayu yang dikasih sama si siswa ini, dan akhirnya bisa keluar dari got tersebut gitu, guys. Gotnya dalam banget juga ya. Jadi wajar aja ditolong gitu, guys. Aduh, jadi apa ya, melihat aksi kepedulian dari siswa ini terhadap binatang, jadi apa ya, terharu ya, karena sekecil ini sudah punya rasa empati yang bagus, walaupun itu kepada binatang gitu, guys. Bagus, keren banget, yang orang tuanya pasti bangga lah ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: lagi teman Produa.
1: Kadang ya teman Produa, orang itu suka mikir dietnya itu harus nyiksa, gak sarapan, makan rebusan aja, terus lapar seharian. Padahal sebenarnya diet sehat itu simple, cukup mulai dari hal kecil. Sarapan yang jangan dilewatkan, makan tetap seimbang, ada karbo, protein, sayur, buah. Bikin jadwal makan, jangan asal nunda sampai lapar banget, terus juga minum air putih yang cukup, olahraga juga jangan lupa. Dan satu lagi, makannya jangan buru-buru, pelan-pelan aja biar otaknya sempat ngasih tahu kalau perut kamu itu udah kenyang. Karena diet sehat itu bukan soal nahan lapar, tapi soal ngerti kebutuhan tubuh kita sendiri.

Ada yang viral lagi dari seorang murid atau siswi yang membagikan momen pada saat dia lagi jalan ya di daerah menuju ke rumahnya, dan posisinya itu pada saat selama perjalanan itu ada kabut asap, guys. Dan ini di wilayah Kalimantan. Makanya semua orang di sana itu pakai masker sekarang gara-gara asapnya tebal banget gitu, guys, ya. Dan asap tebal ini membuat suasana perjalanan seperti berbeda karena udara dipenuhi asap sementara jarak pandang menjadi terbatas. Jadi hati-hati banget bawa kendaraannya pada saat menuju ke sekolah atau pulang gitu, guys. Meski kondisinya kurang nyaman tapi aktivitas sekolah tetap berjalan karena pendidikan harus tetap berjalan gitu, guys, ya. Sabar ya teman-teman, sabar buat saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, semoga bisa ditangani dengan cepat.

0: Kick, kick, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda.